musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Balik lagi hari Senin sudah menyambut kita dengan matahari paginya yang cerah ya, ya. Hari ini walaupun mungkin ada yang apa ya, aktivitasnya kayak lagi nyantai aja atau emang lagi padat banget, gak apa-apa, santai aja. Pokoknya hari Senin udah balik lagi. Alhamdulillah cuacanya cerah, gak mendung, gak hujan, gak panas juga, at least sampai sekarang ya kan ya. Dan semoga seharian juga bisa tetap terkontrol, adem ayem, semuanya tidak ada masalah sama sekali. Pagi ini di suara seru balik lagi, Rio Denata Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Pagi, Pak Rio.
1: Selamat pagi, Mas Wisnu.
0: Rio, hari ini tampilannya lebih berwarna, sahabat suara. Atas coklat, bawah hijau. Lo udah kayak tentara mau nyamar di hutan, yuk.
1: Ini Hansip lagi bebas tugas. Hansip pesiar.
0: Tapi celananya lupa diganti.
1: Hansip pesiar.
0: Hansip pesiar.
1: Yo, ini celana yang gue beli. Ini gue beli celana ini baru nih, ini celana baru gue.
0: Celana baru?
1: Iya. At least baru 2 bulan.
0: Tumben-tumbenan beli celananya warnanya beda, ada apa yuk?
1: Karena celana gue abis ini kan belinya di Padang waktu itu. Celana gue abis.
0: Oke.
1: Mau gak mau harus beli celana dong.
0: Emang di Padang gak ada orang jualan celana warna biru kah?
1: Iya, pas waktu itu yang lagi diskon ini. Iya, ini yang di mereknya Matahari itu apa sih namanya, lupa gue.
0: Mereknya Matahari?
1: Iya, yang
0: Nevada.
1: Bukan.
0: Tira jeans.
1: Yang kayak, yang kata orang Uniqlo, yang mirip-mirip sama Uniqlo atau apa. Saku.
0: Ikoze.
1: Suki.
0: Suki.
1: Suko.
0: Suko.
1: Fuko kan punya kalian.
0: Siko.
1: Siko.
0: Bagi dua dong.
1: Soalnya kan di Minang.
0: Siko bagi dua.
1: Siko. Suko sama Suko. Itu pas lagi diskon ya udah gue beli aja.
0: Berapa emang? Murah tuh biasanya kalau Matahari lagi diskon tuh.
1: Iya tahu, lupa.
0: Under 200?
1: Enggak.
0: Under 300?
1: Iya.
0: Harga 200.
1: Harga normalnya berapa ya enggak tahu. Ya udahlah gue beli aja daripada enggak ada celana, cuma tinggal celana pendek doang.
0: Ya, kalau gue mah mending enggak pakai celana.
1: Ah, iya. Ke rumah sakit, Pak. Makanya udah, ini makanya jarang gue pakai.
0: Oh, tapi lo pede enggak pakai celana warna kayak gitu, yuk?
1: Pede-pede aja.
0: Pede-pede aja.
1: Pede-pede
0: ya?
1: Aja.
0: Bagus kok, di lo cocok, yuk.
1: Ya itu kenapa gue beli, kalau enggak cocok apa gue beli, Pak? Yang benar dong.
0: Cuma apa ya yang salah ya?
1: Ini harusnya itu pakai seragam sih, emang udah dibilangin.
0: Enggak, kayak ada yang apa ya? Itu celana lo agak kesempitan nggak sih, yuk?
1: Enggak
0: juga,
1: enggak.
0: Pas juga.
1: Enggak, justru sekarang udah longgar.
0: Hei, pamer pencapaian dulu bulan ini udah turun lagi, alhamdulillah. Coba itu lo. Itu lemak perutnya tuh duduk di paha tuh.
1: Iya, benar. Tumpuan. Jadi, lo kalau squat atau apa, itu perut besar itu lebih menguntungkan, Pak.
0: Kok bisa gitu?
1: Soalnya dia nahan. Beneran.
0: Enggak percaya gue.
1: Beneran?
0: Enggak.
1: Jadi, itu udah ada ininya, udah ada risetnya, emang udah ada risetnya.
0: Tapi kan harusnya ketika squat ini, perut kita dikunci.
1: Iya, memang.
0: Sep, gitu,
1: iya.
0: Masuk ke dalam.
1: Korek kan bukan korek tidak masuk ke dalam, korek itu dikunci.
0: Nah iya dikunci, rasanya kayak masuk ke dalam.
1: Koreknya dikunci, terus pada saat lo turun di posisi squatnya itu perut itu juga bantu nahan. Jadi kuat lo itu nggak terlalu kerja keras. Lo lihat. Eddie Hall. Si Hafthor Branson.
0: Oh, Mami Gufron.
1: Perutnya nggak ada yang kecil, bro. Lo perut kotak-kotak itu bukan nunjukin lo sukses, nunjukin makan lo kurang.
0: Sakit hati banget orang yang sik sik diomongin kayak gini. Ya aku mangan ra enak diet
1: lagi.
0: Heeh.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Teteh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Maka.

0: udah bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota Semarang kembali memasang portal di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Pasar Jerakah Ngalian yang beberapa waktu lalu rusak dihantam truk. Dishub melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG. Penolakan tersebut didasari oleh independensi kampus yang harus tetap fokus pada pendidikan, pengabdian masyarakat, serta menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Restoran masakan Padang legendaris Sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, Kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan Sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: 101,2 FM is suara-suara warga Indonesia. Pak kuping gue nih pak, gimana nih ya pak ya?
1: Itu kayaknya
0: nih, sahabat suara harus tahu konteksnya dulu di, tapi
1: ini di black. Gurah.
0: Benar. Kuping kok digurah? Ntar dulu sahabat
1: dicuci,
0: suara.
1: Dicuci pak.
0: Sahabat suara mesti tahu konteksnya dulu ya. Ini yeah. Jadi dari kemarin nih sahabat suara, gue itu kan
1: kupingnya kemasukan curut. Makanya penuh banget rasanya.
0: Udah bukan hantavirus lagi itu jatuhnya itu.
1: Masukkan curut.
0: Jadi kemarin tuh gue datang ke kantor sore gara-gara yeah. Listrik di rumah mati. Gak tahu nih ya, Semarang kok akhir-akhir ini lagi sering banget mati listrik. Di daerah lo mati gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Enggak valid dong lagu.
1: Enggak, soalnya itu kita kan kalau misalnya mati lampu, kita nyolok langsung ke gardu.
0: Kayaknya di beberapa daerah Semarang itu ada kayak pemadaman listrik terus gitu tuh loh, yuk.
1: Pemeliharaan sih kalau kata
0: mungkin
1: gue sih
0: ya. Karena di rumah gue itu udah dari minggu lalu kata ibu gue, setiap siang sampai sore deh pasti mati listrik ini di rumah. Nah, kebetulan kan kemarin hari Minggu gue enggak ada kegiatan. Terus habis itu ngapain ya gue ya? Olahraga udah, sepedaan udah, ngopi, sarapan apa udah.
1: Iya. Yeah.
0: Tidurlah dulu gue bentar. Bangun-bangun masih mati listriknya.
1: Oh, berarti dari jam berapa itu?
0: Lama yuk, itu udah dari jam 10:30. Orang gue bangun
1: sampai sore.
0: Sampai sore, gue bangun-bangun tuh siang kok.
1: Lu pada cetekin kali. Jadi mungkin ya, mungkin ada pemeliharaan nih. Kan mungkin ada pemeliharaan.
0: Pegawai PLN itu. Yang bener dong, Pak, Bu, tolong ya, kami kan juga butuh hidup. Kami juga tuntutan kerja pakai internet. Teman saya nih lagi ngonten nih, tolong jangan sampai listriknya mati. Follower udah naik 2 kali lipat. Jangan sampai karirnya hancur gara-gara Anda lupa nyetekin listrik.
1: Enggak mana tahu ya kan. Biasanya kan ada pemeliharaan atau apa kan emang dimatiin. Apalagi kan ini sekarang banyak angin kencang. Apa semuanya mungkin ada pemeliharaan atau motong pohon atau apa gitu kan otomatis biar lebih aman kan dimatiin.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Nah, abis itu gue mandilah. Mandi siang-siang tuh aduh gerahnya minta ampun deh kan Semarang Tuhan.
1: Parah kemarin siang, Pak.
0: Kacau, terik, pedih banget di kulit.
1: Nih ya. Gue tuh nganter anak gue les, kan mandi, mandi dulu baru nganter. Pulang nganter dia les, itu gue mandi lagi saking panasnya. Saking gerahnya ya Allah, sumpah. Sumpah iya kemarin itu.
0: Kacau sumpah, teriknya minta ampun di kulit tuh kayak apa ya? Pertek kayak kulit lo mau pecah.
1: Kayak dicubit kecil-kecil. Itu, ih parah Semarang.
0: Nah habis itu nyampe di kantor, kuping gue tiba-tiba pengang pak. Kayak penuh gitu. Gak tahu gara-gara perubahan suhu, gak tahu gara-gara apa. Tapi kok lama banget sampai malam. Malam gue pulang, pagi ini bangun masih sama ngerasainnya. Ini sahabat suara siapa tahu kalau ada yang dokter THT ya. Tenggorokan hidung talingo.
1: Salah.
0: Ya kan talingo artinya telinga juga.
1: Bener. Enggak, salah.
0: Apa dong?
1: Kupiang.
0: Tenggorokan hidung telinga nih. Ada masalah apa ini dengan telinga saya? Saya takut karena udah menyentuh kepala 3, siapa tahu ini tanda-tanda gudeg.
1: Budek, Pak. Budek.
0: Ya. Siapa tahu ini tanda-tanda budek ya kan. Jangan sampai lah ya.
1: Iya sih. Kalau udah beberapa hari mending bawa ke dokter aja deh.
0: Ini kan masih sehari.
1: Iya. Coba tunggu 2 hari lagi 3 hari. Karena paling gak simptoms itu baru keluar tuh di hari ketiga.
0: Oh gitu.
1: Iya. Istri gue juga pernah tuh
0: simptomnya hari ketiga ternyata gendang telinga udah pecah.
1: Wah iya. Ganti snare aja pakai sonor. Biar lebih crisp. Iya, istri gue juga pernah kayak begitu.
0: Begitu.
1: Iya, akhirnya dibawa ke dokter.
0: Oh, diapain?
1: Gak tau, gue di luar sama anak-anak.
0: Oh, lo gak curiga gitu sama dokter yang ngapain?
1: Enggak.
0: Meninggalkan istri berduaan dengan pria lain gitu ya?
1: Enggak, dokternya kan cewek juga.
0: Oh.
1: Makanya. Ya. Itu, waktu itu dia ada pakai obat tetes juga.
0: Tetes mata.
1: Kan nyambung, tubuh kita kan semuanya nyambung. Good body. Good body. Good body.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang WA. Biasa Bu Ersanti tuh yang ngejawab tuh. Bu tolong Bu, teman saya Bu.
0: Kan Bu Ersanti ahli gizi.
1: Kupingnya kurang gizi.
0: Mungkin selama ini aku terlalu banyak mendengarkan hal-hal buruk. Lu yuk izin siaran Gi.
1: Iya, besok Kamis, santai aja.
0: Iya, besok Kamis, santai aja. Langsung dijawab lagi cepet. Iya, besok Kamis, kayak udah terencana gitu. Mana Kamis kan juga tanggal merah ya. Long weekend, Mei banyak banget ininya.
1: Kamis, Jumat, kemarin ini di awal bulan udah ada.
0: Dua minggu lagi Idul Adha. Iya kan tanggal 27. Tanggal 27 Idul Adha. 27 Mei.
1: Oh iya.
0: Kami dari 27 bulan Mei.
1: 27 Idul Adha, 27 28 tanggal merah, 29 biasanya cuti bersama. Hari Jumat.
0: 30 geblas bolos.
1: Rabu, Kamis, Jumat.
0: Boros ya Tuhan. Belum beli sapi,
1: tanggal 31, kambing. Tanggal 31 Waisak.
0: Banyak bulan
1: tanggal
0: ini perayaannya.
1: Tanggal 1 Hari Pancasila. Hari Pancasila itu libur gak sih?
0: Enggak dong.
1: Enggak ya? Enggak. Upacara ya?
0: Upacara. Gak semua hari-hari nasional mah libur yuk. Enggak yuk.
1: Kok gue biasanya gak sekolah ya?
0: Lo udah tua.
1: Oh iya.
0: Kok gue biasanya gak sekolah
1: hari ya? Hari biasanya gak sekolah.
0: Kecuali lo saat ini lagi kejar paket.
1: Oh iya. Iya, kejar paket. Duh, gimana 2-3 hari pemotan datang. Gue kejar juga nih paket nih.
0: Kejar paket C di JNT.
1: Bisa gitu.
0: Oh, kemarin gue ngeliat ini yuk. Apa namanya? Harga-harga hewan kurban kan lagi diberhenti di lampu merah, di traffic light. Terus di sebelah kiri itu ada banner. Dia dari apa gitu gue lupa ya. Pokoknya agensi hewan kurban lah.
1: Oke.
0: Ya kan? Ternyata kayaknya gue kalau mau ikut kurban bisa deh. Cuma sayangnya belum terlalu ikhlas aja.
1: Karena?
0: Dan gue ngapain. Harganya gak semahal itu ya kambing ternyata.
1: Berapa?
0: Dia bilangnya 2 juta.
1: 2 jutaan ya.
0: Kambing 2 juta. Terus kambing yang agak gedean 2,5-3.
1: Iya betul.
0: Terus yang sapi patungan.
1: Iya.
0: Itu start from-nya 3 juta.
1: Iya betul. 3-3,5.
0: Nah, terus ada kategori yang paling bawah itu sapi utuh.
1: Sapi utuh.
0: Sapi full, satu sapi.
1: Oh, lu beli satu ekor sendiri.
0: Iya. Iya. Sapi utuh. Emang bahasanya apa?
1: Seekor sendiri.
0: Oh iya.
1: Oh, sapi utuh emang lu pikir kalau yang satu yang patungan sapi lu dapatnya enggak.
0: Ya kan kayak misalkan sapi patokan kita mungkin dapat kakinya doang. Apa-apanya
1: enggak,
0: doang
1: gitu. Enggak begitu. Enggak. Pokoknya satu sapi itu buat 7 orang itu.
0: Oh. Nah, itu full satu ekor sapi 21 juta. Bener dong.
1: Antara 21 tadi, sampai 27 bisa.
0: Ya, itu tadi kan patungan sapi 3 juta startnya. Ya. Berarti kan bener tuh 7 orang 21 juta.
1: Betul.
0: Nah, di atas kategori itu gue baru ngeliat tuh. Selama Idul Adha bertahun-tahun gue perhatiin ya. Ini kategori kayaknya baru deh. Ada ini yuk, sapi.
1: Pendatang baru.
0: Bukan.
1: Besmel.
0: Bukan. Kategori soundtrack terbaik.
1: Soundtrack terbaik.
0: Gak sekedar embe. Jadi kemarin tuh ada kategori sapi pakis.

0: Kazakhstan.
1: Ah, baru tahu gue tuh.
0: Gue juga baru lihat. Maksud gue, apa yang terjadi dengan sapi Indonesia?
1: Sapi Madura, sapi Bali, apa?
0: Sampai harus ada sapi Pakistan ini.
1: Sapi Uzbek ada gak? Ya kan nanya. Maksudnya Pakistan ada, kan daerah situ-situ juga.
0: Gue gak tahu ya.
1: Waduh, salah ya. Udah Pak, lanjutin Pak.
0: Lah gue mau cerita apa, udah punchline itu.
1: Sampai Pakistan udah. Please jangan gantung di situ.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Nah, ini kita mau ngebahas ini satu, kayaknya ini lagi rame juga beberapa hari.
1: Apa tuh, yuk?
0: Yang lo baca tadi.
1: Apa sih? Ini apa namanya?
0: Kalau sebelumnya itu dulu tahun 90-an ada namanya ABRI masuk desa. Okay, iya kan? Kalau sekarang ada MBG masuk kampus. Enggak mau bahas itu juga ya.
1: Gue pikir mau bahas ini. Al udah punya anak. Gila. Gue nonton Al tuh dari dia kecil loh sama suara.
0: Lu punya anak, kenapa gue belum ya? Udah kali, Pak.
1: Tapi. Enggak. Gue nonton Al dari zaman dia suaranya masih serak berat. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh bengis. tiba-tiba kemarin dia melahirkan istrinya.
0: Iya. Bisa gitu ya.
1: Time flies, bro.
0: Time flies.
1: Banget lagi. Time flies-nya banget lagi.
0: Cepet banget. Iya, perasaan gue pas kuliah kalau gak salah itu laki-laki itu ngeband. Masih kecil-kecil kayak begitu. Terus gue ngeliat di Instagram, udah pada nikah.
1: Tinggal dulu doang ini mah. Lagi sibuk ngurusin Jakarta.
0: Sama Bang Prama.
1: Aduh, selamat ya Al Ghazali ya. Happy banget ngelihatnya teman-teman seangkatanku.
0: Teman-teman
1: hidupnya teman-teman jalannya seangkatan. Udah lebih jauh.
0: Enggak dong, lo sama dia juga gak seangkatan, Pak.
1: Tuaan gue.
0: Iya. Gak bisa. Lagian kan lo gak temenan juga sama dia. Follow di IG juga enggak. Aduh, bahas apa nih kita pagi ini?
1: Pagi ini bahas apa? Oh, ini seru nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Jadi kan selama ini banyak nih hal yang terjadi dengan tertutupnya Selat Hormuz nih, Pak.
0: Iya.
1: Event apa segala macam, orang mau berangkat ke luar negeri jadi susah juga. Tapi kemarin akhirnya ada satu event yang digelar di Palestina.
0: Iya.
1: Namanya adalah Marathon Internasional Palestina. Kembali digelar di Bethlehem dan Gaza setelah vakum 2 tahun.
0: Oh.
1: Dan acaranya berjalan dengan lancar aja, yuk.
0: Oke.
1: Ini udah event ke-10. Udah 10 kali ternyata event maratonnya ini. Buset, berat banget ya lari di situ ya.
0: Mohon maaf.
1: Maksud gue kan kalau di sini kita lari beratnya gara-gara mungkin treknya naik turun belum lagi panasnya Semarang. Kita di situ kan beratnya gara-gara apa yang kita lihat di kanan kiri itu bisa jadi bukan sesuatu hal yang kita pengen lihat gitu.
0: Betul.
1: Kayak puing-puing.
0: Puing-puing apa? Kayak trail run jadi.
1: Kan di kota.
0: Kan iya, karena jangan ketawa dulu.
1: Iya.
0: Jangan ketawa dulu. Yeah. Kan karena banyak puing-puing atau apa, gue mikirnya kan jalannya berarti gak rata dong. Yang kayak gitu-gitu. Belum lagi ada yang habis kena bom jalannya jadi agak bolong. Yeah. Yang kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya kan ya gimana ya. Maksudnya di situ damai dulu aja deh, baru bikin event lari gitu. Jangan ketawa dulu.
1: Bener, gue setuju sama lu, yuk.
0: Iya. Maksudnya set of event lari, ya lu damain aja dulu di situ, gencatan senjata aja dulu. Yang kayak begitu, maksudnya biar tenang lah di situ gitu. Udah cukup lah ini. Kejadiannya sampai seperti ini. Dampak korban jiwa sih, iya, anak-anak yang kayak gitu loh.
1: Ya tapi mungkin semoga ini jadi event yang apa ya?
0: Bisa jadi pemantik.
1: Membuat dunia itu melek bahwa kita tuh berhak loh, semua tuh bahagia, tuh boleh loh.
0: Iya, betul.
1: Jangan
0: betul.
1: Karena keegoisan satu itu akhirnya merusak banyak hal.
0: Iya. Sampai ya begini maksudnya, kita nggak usah ngomongin masalah ekonomi ini, kita ngomong dari sisi humanisnya aja sih. Yang kayak gitu, berapa banyak sih kita ngedengar berita soal korban-korbannya di situ yang kayak gitu. Gitu, masalah Selat Hormuz atau apapun ya, itu cuman dampak kecil aja itu. Cuman apa ya, ripple-nya doang tuh dari apa yang terjadi itu sebenarnya. Gitu,
1: setuju gue.
0: Makanya visi banyak yang sebenarnya mau gue omongin nih.
1: Tapi rasanya kayak kok nggak layak on air ya. Udah, ganti topik deh, ganti topik yuk. Jangan ini, jangan.
0: Gue kalau bahas yang humanis kayak gini tuh banyak pak yang mau gue sampein pak.
1: MBG sebenarnya. Aja, MBG masuk kampus.
0: Yoi.
1: Dadah. Balik ke situ lagi aja. MBG masuk kampus. By the way, Undip tuh sebenarnya juga udah punya loh yuk. Tapi itu sistem di dalam kampusnya sendiri. Jadi tiap hari itu, nah yang sayangnya adalah jumlahnya masih terbatas. Mereka masih di seribuan atau berapa gitu. Jadi gak setiap mahasiswa semuanya bisa dapat. Nah gue juga gak tahu ya.
0: Oh ini buat mahasiswa?
1: Iya buat mahasiswa. Dan sistemnya itu apakah mahasiswa nanti dapat voucher atau gimana. Ini buat yang kuliah di Undip. Share-share dong ceritanya. Karena kemarin gue dapat
0: bisa kabar. Jadi yang kayak gitu tuh yang tinggal di rusun sih, Rusunawa. Mungkin ya.
1: Gak asik banget ya jadi mahasiswa tinggal di rusun.
0: Enggak. Sebenarnya
1: kos bebas gak sih? Buat lo yang pernah ke kos, mending tinggal di rusun apa kos bebas yuk?
0: Gue sih mending kalau bisa tinggal di rumah aja.
1: Tinggal di rumah ya, masih ada pengawasan orang tua.
0: Iya, betul.
1: Masih bisa ngobrol sama orang tua juga, ya kan?
0: Betul. Apa tadi pertanyaannya? Gue mau ngebahas apa ya?
1: Enakan tinggal di rusun apa di kos?
0: Enggak. Sebelum itu.
1: MBG.
0: Oh iya.
1: MBG.
0: Itu kalau menurut gue sih kemungkinan kalau emang itu berarti ada yang dapat jatah kayak catering begitu kan? Dia kayak kantin begitu?
1: Iya,
0: atau lo ngambil?
1: Kantin. Jadi kantinnya udah nyediain semuanya. Mahasiswa datang tinggal ngambil aja.
0: Tinggal makan berarti.
1: Tinggal makan.
0: Di mana itu?
1: Di Undip. Cuma iya, di sebelah Undip. Mananya gue juga dekat kurang mananya. Tahu.
0: Oh iya.
1: Karena gue bukan anak Undip.
0: Terus lo taunya dari mana?
1: Dari Instagram. Undipnya yang nge-share. Ada beberapa teman-teman gue di Undip yang dulunya kuliah sana pada nge-repost. Terus gue ngeliat dari akun-akunnya mereka.
0: Oh iya, anak gue baru tahu tuh. Kalau itu kan berarti emang apa ya, bisa dibilang, kalau menurut gue sih kemungkinan besar iya, yang di Rusunawa. Karena kan untuk masuk di Rusunawa sendiri itu kan ada syarat-syaratnya juga.
1: IPK harus 3.
0: Enggak juga sih.
1: Berat banget. Biar bisa tinggal di rusun,
0: iya.
1: IPK harus 3.
0: Apa ya syaratnya buat tinggal di Rusunawa itu ya?
1: Jadi ke situ pertanyaannya pak.
0: Karena kan otomatis itu kan tempatnya terbatas.
1: Iya.
0: Dan gue yakin lah banyak orang anak-anak dari luar kota yang pengen tinggal di Rusunawa secara biaya itu kan pasti udah lebih murah. Walaupun kalau gak salah satu kamar itu 2 apa berapa orang gitu.
1: Iya kalau di kampus biasanya gitu.
0: Iya kan.
1: Satu kamar itu buat 2 atau 3 orang.
0: Iya cuman kan ya tetap aja kalau lo dapetnya temennya yang ngecun kan ya.
1: Apa? Yang apa?
0: Yang ngecun.
1: Ngecun
0: apa ya?
1: Itu gimana?
0: Yang nyambung lah nyambung.
1: Okay.
0: Nyambung. Temennya yang nyambung kan seru-seru aja gitu.
1: Iya sih.
0: Nih jajan sana keluar.
1: Nanti kamar kosongin ya. Aku pinjem dari jam 12 sampai jam 4.
0: Oke. Jam 4 sampai jam 8.
1: Tapi jam 4 mentok loh. Kalian keluar kamar harus rapi. Aku gak mau ya. Harus
0: kok kalian? Kok kalian?
1: Kan ya mungkin ada 2 orang. Bagaimana? Kan satu kamar bertiga.
0: Iya.
1: Ya kan? Bisa jadi kerja kelompok 2 orang.
0: Iya. Kelompok kok berdua.
1: Apa jatuhnya ya?
0: Kerja kelompok kok berdua. Kebaca banget tuh.
1: Tragedi kamar kos ini banyak sekali. Udah cerita itu aja mending.
0: Apa?
1: Tragedi kamar kos.
0: Enggak, gua gak tahu.
1: Ya kan banyak kejadiannya. Lo kan juga dulu ada teman yang apa namanya ribut kasih sarung tinju.
0: Tragedi kosan. Cerita kosan.
1: Ya, cerita kosan. Gak harus yang gimana-gimana kali yo. Ini mah gara-gara lu terlalu dekat sama hal-hal kayak gitu, makanya di kosan kejadiannya begitu mulu.
0: Apa ya?
1: Horornya mungkin.
0: Horor.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Banyak cerita kosan kan banyak.
0: Iya, betul. Nanti gue cerita dari kosan teman gue deh.
1: Atau lo ceritain POV temen lo yang ngelihat kamar lo. Kan gak apa-apa juga.
0: Enggak. Gak mau.
1: Hey, saya buat suara kita cerita soal kos-kosan yuk.
0: Gini aja, jangan kosan lah.
1: Ya udah lo mau ya apa dah? Turutin udah.
0: Aduh. Apa ya?
1: Gue itu sampai 3 enggak
0: ada topik.
1: Ya udah cerita kosan nih.
0: Ya udahlah.
1: Langsung 0811 2700902.
0: Atau juga di Instagram juga bisa di @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Cerita kosan. Nih kan gue kebetulan gak ngekos yuk.
1: Iya.
0: Satu-satunya orang yang ngekos di sini cuma lo nih. Lo doang nih yang bisa dikulik ceritanya nih.
1: Iya. Nih kita cerita dari kosan pertama gue.
0: Lo berapa kali pindah kos ya, Mang?
1: 1, 2
0: 4 ada.
1: Tantar 1, 2. Gue pertama kali ngekos itu di dekat Tanah Putih. Itu kosan pertama. Kosan kedua abis itu gue pindah ke Tegal Sari. Dari Tegal Sari gue pindah kosan ke kontrakan di Kampung Semawis. Di Kedung Mundu ya.
0: Ya.
1: Terus dari situ gue pindah lagi ke daerah Manggis.
0: Itu di mana ya?
1: Di dekat ini, dekat Peterongan.
0: Belakang-belakangnya gitu.
1: Apa ya itu situ daerah yang banyak jual bunga-bunga kembang-kembang.
0: Tahun berapa?
1: Sampai sekarang juga masih ada.
0: Peterongan dekat pasar Wonodri.
1: Kalau orang bilang di situ ada badak angop, kalau kata gue sih itu kudanil bukan badak. Gitu.
0: Manggisnya aja gue bingung. Klunya
1: dekat ini Jalan Majapahit, Tanggul Majapahit. Indah.
0: Oh,
1: ya.
0: TI.
1: Iya dekat situ. Terus abis dari situ gue pindah ke Sampangan.
0: 5 kali ini udah nih.
1: Abis dari Sampangan udah.
0: 5 kali kurang lebih pindah kos.
1: Iya berarti 5 ya itu ya.
0: Wow. Apa pertimbangannya bisa pindah kos berulang kali kayak gitu? Apakah karena di kosan sebelumnya lo yang, bikin masalah?
1: Yang pertama, kosan pertama itu adalah kosan Pak Sutri. Ribut?
0: Isunya orang tengkar banyak.
1: Orang bertengkar iya, anak-anaknya juga iya. Anaknya sampai malam nangis di situ.
0: Gak tenang ya?
1: Iya 2 bulan. Akhirnya pindah ke Tegal Sari bareng sama teman-teman. Kebetulan di situ juga ada kamar kosong. Yaudah langsung gue isi di situ. Yang di Tegal Sari itu yang berapa lumayan lama tuh gue di Tegal Sari itu. Setahunan ada tuh.
0: Setahun
1: lebih. Iya. Dari situ terus
0: pindah gara-gara lo deketin ibu kosnya?
1: Enggak, ngontrak sama saudara gue berdua.
0: Oh ya, yang itu, yang di Semawis.
1: Yang di Semawis, gitu. Abis itu udah di situ hampir 2 tahun.
0: Lama juga.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 2 bulan nih.
1: Hah?
0: Udah 3 tahun, 2 bulan nih. Lo di Semarang nih, buat kuliah nih.
1: Iya. Terus abis itu udah di itu di Kampung Semawis,
0: Semawis
1: ya. Pindah ke Manggis itu.
0: Ke Manggis yang dekat Majapahit.
1: Iya, di situ itu hampir 2 tahun juga.
0: Hampir 2 tahun.
1: Iya, setahunan lah.
0: 5 tahun 2 bulan. Udah lebih nih jatah kuliah nih ya.
1: Iya, udah lebih.
0: Jatah kuliah udah lebih.
1: Jauh banget lebihnya.
0: Iya.
1: Abis dari situ baru pindah ke Sampangan.
0: Baru pindah ke Sampangan. Yang paling lo suka yang Sampangan itu
1: yang
0: ya?
1: Yang Sampangan
0: itu. Oh iya, yang Sampangan.
1: Soalnya itu kalau yang di pertama yaitu Pak Sutri semuanya. Oh ribut banget, gak tenang hidup gue di situ. Ada jam 2 pagi dia berantem sama istrinya.
0: Astaga.
1: Jadi itu kosannya brongs banget memang.
0: Oh gitu.
1: Iya tapi kosan Pak Sutri.
0: Brongs tapi Pak Sutri.
1: Iya, suami-suaminya pada wah gak beres lah di situ. Pulang malam. Belum lagi ada yang ya maaf-maaf nih sahabat suara ya, ada yang pulang mabuk juga gitu. Terus habis itu ribut sama istrinya, anaknya nangis.
0: Terus lo ngeliatnya kayak ih kan kudunya aku.
1: Ya?
0: Kau udah bapak-bapak kok masih kayak gini. Ini kan harusnya aku.
1: Enggak juga. Enggak. Hidup saya melurus banget. Udah 2 bulan gak kuat gue pak. Gak betah di situ.
0: Iya sih kalau ribut kayak gitu mah tempat tinggalnya pasti jadi gak nyaman.
1: Abis itu barulah pindah ke Tegal Sari. Tegal Sari sama teman-teman. Nah itu baru. Itu karena ya sama teman-teman juga kan. Jadi ya enak masak apa sendiri disediain.
0: Seru-seru aja.
1: Iya. di situ. Terus yang itu yang gue pernah cerita, dia tiap malam ada anak baru, tiap malam pulang jam 1, jam 12, jam 1, jam 2 malam lah. Terus begitu pas pulang muter musik kencengnya minta ampun. Yang akhirnya kita lapor sama warga. Kan gue cerita akhirnya digerebek gitu.
0: Dijebak. Bukan digerebek. Awalnya bikin kita jebakan dulu.
1: Kita jebak. Akhirnya dia diusir malam itu juga. Itu. Udah. Yang karena itu kan kebetulan dekat kampus juga. Waktu itu kan emang gue kenceng banget kuliahnya.
0: Beuh, mantap. Berarti lo kuliahnya di Undip bawah ya?
1: Undip bawah.
0: Ya. Undip bawah masih rame banget itu.
1: Mah rame banget itu. Nyari kosan di daerah Erlangga itu, waduh, gampang, susah.
0: Susah ya?
1: Itu yang gue cerita, temen gue dapet kosan kamarnya segede kandang anjing itu kan di situ.
0: Itu denger ceritanya epic banget sih. Kayak pintu dibelah dua segede kandang anjing.
1: Kita sampai sekarang masih curiga kalau itu dulu kandang anjing. Jadi sama suara gini. Kamarnya itu gedenya itu cuman satu kasur single, bukan satu kasur single yang bagus yang ukuran 120-140 ya. Kalau kasur single itu lebarnya ya. Enggak, ini tuh kasur single, kasur kapuk. Tahu kasur kapuk enggak? Kasur kapas kayak begitu.
0: Kasur Palembang.
1: Iya. Yang kayak begitu terus lebih 30 cm. Satu kotak doang lebihnya. Kamarnya segede itu. Terus orang lain kamarnya itu dari apa ya? Dari dalam masuknya. Jadi lo masuk ke kosan, dia kayak di tengah gitu. Terus lo masuk pintu. Nah, kamar temen gue satu ini ada pintu. Dari dalam itu juga ada pintu satu. Yang dari luar itu cuma dia doang yang dapat akses. Tapi pintu luarnya itu bagi dua, atas bawah.
0: Jadi mau masuk harus nunduk. Harus ada tata kramanya mau masuk kamar kos yang kecil itu.
1: Jadi kita kalau ke kosannya dia, kalau pas misalnya karena jadi itu enaknya adalah lu tinggal buka pintu atasnya, angin kan masuk aja. Jadi kadang kita kalau pas datang ke kosannya dia, kalau pintunya pintu atas itu kebuka, kita datang kayak gini. Soalnya kita kenapa curiganya itu kandang anjing? Si ibu kosnya itu dulu tuh punya anjing.
0: Tapi ya tega bener ya masa itu bekas kandang anjing dijadikan.
1: Tapi kalau ditanya ya, enggak, kata ibu kosnya enggak.
0: Ini bukan kandang anjing kok, Mas. Makanannya dulu saya taruh sini. Ini enggak jadi kandang. Dia ruang kalau anjing pasir. Anjing saya mah ikut di ruang keluarga.
1: Di dalam,
0: lebih enak
1: di dalam di ruang tamu.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia.
1: Cerita kos lagi, cerita kos lagi.
2: Yang horor yuk, yang horor.
0: Yang horor itu
2: apa yang cinta-cintaan yuk.
0: Kos enggak.
1: Kok langsung enggak cepet banget.
0: Kalau yang horor itu ada kosan
1: kan
0: gue.
1: Kan biasanya cinta-cintaan di kos-kosan tuh banyak banget yuk.
0: Gue enggak.
1: Kosan, kos. Kosan aja kan kepanjangan dari kosnya. Kos ane cintaan.
0: Ayo begitu. Enggak sih, gue enggak tahu sih yang kayak begitu. Kalau yang horor,
1: karena kalau di kos mah enggak perlu di desa.
0: Kosan gue yang
1: ya.
0: Dulu yang di Manggis. Itu horor banget. Itu horor.
1: Serem.
0: Iya itu.
1: Yang di mana? Yang di mana?
0: Yang di Manggis.
1: Yang di Manggis.
0: Iya, itu bahkan saking seremnya gue tuh sampai cabut jam 1 malam gara-gara kamar gue digedor.
1: Sama?
0: Di kosan cuman gue sendiri.
1: Hah? Bentar dulu, itu bentuk kos-kosannya gimana? Rumah?
0: Kayak rumah hantu. Sumpah, kayak rumah hantu.
1: Ada abang-abang tiketing dong.
0: Sumpah, kayak rumah hantu.
1: Kayak rumah hantu tuh gimana?
0: Jadi itu kebetulan yang punya kosan kan temen gue juga. Jadi memang ya udah dia ditinggalin rumah itu.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya ngajak anak-anak teman-teman yang lain buat ngekos di situ. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 kamar. Oke, okay, ada 6 kamar. Sebenarnya itu lagi ada orang semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Lima kamarnya itu ada orang.
1: Termasuk lo nih, 5 nih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus pas waktu itu kebetulan mereka lagi pada keluar semua, lagi keluar kota.
1: Mm.
0: Yang di kosan cuma gue sendiri.
1: Mm.
0: Ya kan? Terus pas malam-malam, jadi kan di situ pada melihara anjing juga.
1: Mm.
0: Tiba-tiba ini anjing ini ngonggong terus, ngonggong terus. Terus pas gue pulang siaran jam 12, itu kan nggak ada orang kan ya? Udah gue buka gembok apa semuanya.
1: Nggak ada orang ini dalam artian mereka pergi semua.
0: Iya, atau lagi pada keluar tidur? Kota, lagi pada keluar kota. Jadi di kosan itu cuma gue sendiri.
1: Literally sendiri.
0: Even
1: pemilik kosnya pun nggak di situ.
0: Nggak.
1: Okay.
0: Jadi ya gue balik buka gembok dong. Mm-hmm. Ya karena pintu depannya itu digembok dari luar.
1: Mm-hmm.
0: Terus abis itu.
1: Si anjing ini gonggong karena ngeliat lo datang.
0: Nggak, biasa aja. Mm-hmm. Pas gue datang juga biasa aja.
1: Mm-hmm.
0: Udah. Terus abis itu gue masuk apa semuanya belum ada. Jadi lampu cuman ada di kamar doang. Di teras satu sama di kamar.
1: Hmm.
0: Di luar itu gak ada. Jadi di ruang tengah itu, di dapur apa semua gak ada lampu.
1: Lebih mirip pasar jagal ya daripada kosan ya.
0: Makanya gue bilang kayak rumah hantu. Jadi itu udah gelap gulita kalau di luar itu.
1: Serem banget.
0: Udah gue masuk. Terus abis itu gue masuk kamar, pintu gue tutup. Pintu depan kan udah ditutup tuh. Anjingnya ini udah masuk. Jadi anjing ini ya di dalam rumah apa semuanya udah, karena kan ada kayak trap door gitulah, lewat

0: belakang, yang bisa cuman muat pintu, muatnya buat anjing berapa gede sih, ya kan ya. Udah, nah terus abis itu gue lagi di kamar, tiba-tiba ini anjing masuk ngegonggong di depan kamar gue tuh. Gue buka pintunya. Eh, jangan ribut, gue bilang gitu kan ya. Udah, gue tutup lagi. Set. Dia ngonggong lagi. Terus abis itu udah, pintunya gue buka, ini anjing gue keluarin akhirnya daripada ribut. Trapdoornya gue tutup. Jadi dia gak bisa masuk. Udah, baru gue tutup. Terus abis itu dari luar dia masih ngonggong juga. Aduh, iya. Kata gue sih ya, lagi rewel aja nih. Terus tiba-tiba kamar gue bukan digedor. Kalau digedor kan deng. Keluar. Pintunya dipukul. Getar satu pintu. Gue panik pak di situ. Hah? Siapa? Anjingnya masuk lagi. Kayaknya itu terlalu tinggi deh. Karena kan kedengaran, maksudnya lu bisa ngedengar ya di mana pukulannya itu.
1: Ya.
0: Gue buka pintunya. Ini gue masih tidak ada pikiran jelek nih. Gue buka pintu, jebret. Enggak ada apa-apa. Cuman udaranya singup. Gue tutup lagi, jebret. Dipukul lagi tuh pintu tuh. Dua kali. Gue mikir kayak, tidak kasat mata mah kalau ini mah. Gue pakai jaket, gue ambil tas, gue langsung keluar.
1: Pergi aja udah.
0: Pintu gue kunci, gue telepon teman gue satu. Oh, lagi di mana? Lagi di rumah baru pulang. Gue numpang tidur situ ya. Udah akhirnya gue cabut situ. Udah akhirnya cabut situ tidur.
1: Anjingnya lo tinggal?
0: Iya, dia kan udah biasa ditinggal juga. Udah gue cabut, besok pagi gue baru balik lagi.
1: Digedor lagi?
0: Enggak, udah enggak.
1: Iseng banget gedor pintunya jam 1 pagi ya.
0: Iya. Iya, yeah, jam segituan karena gue balik
1: siaran. Mau survei kali emang, mau survei.
0: Dai, sensus ternyata. Itu sama satu lagi kalau yang serem itu ya di ini. Di yang di Sampangan. Yang gue cerita abis ada orang jatuh malam itu. Udah di situ. Serem sih itu.
1: Gue gak pernah sih ada cerita-cerita kayak gitu. Karena tiap malam kan gue selalu pulang.
0: Iya.
1: Kayak gak terima gitu dia, guys.
0: Iya kan, karena kan ada rumah di sini. Iya. Gue juga kalau ada rumah ya, gue tiap malam udah pulang juga.
1: Kalaupun ada kejadian-kejadian apa ya, gue bisa langsung pulang juga.
0: Iya, gue
1: tapi yang gak pernah ngalamin juga sih.
0: Gue kalau pulang gimana caranya? Jauh banget. Pesan tiket dulu.
1: Jam 1 pagi ada yang gedor kosan ketak kasat mata. Langsung naik motor ke Padang, jauh banget.
0: Capek banget naik motor ke Padang. Kalaupun beli tiket pesawat baru besok pagi berangkat. Sama aja, gak ada. Itu sih paling yang serem sih udah.
1: Yang serem itu.
0: Iya.
1: Horor.
0: Terus
1: pasangan berantem yuk, pasangan berantem yuk. Yang pacaran yuk, yang pacaran. Ada gak?
0: Ada, sampai lempar-lemparan barang. Yang di Sampangan.
1: Oh, itu serem juga itu.
0: Iya, besoknya polisi datang.
1: Hah?
0: Pacarnya yang cewek lapor polisi. Udah.
1: Itulah segelintir kehidupan gelap dari kos-kosan, sahabat suara.
0: Kata gue kalau bisa sih lo gak usah ngekos sih.
1: Apalagi sampai ada trend living together itu ya. Jangan.
0: Gak baik. Iya, lo udah dibayarin. Udah ngekos dibayarin. Terus juga berangkat katanya buat kuliah. Tapi wah, yang lo lakuin justru malah hal-hal yang buruk. Kudu kesian orang tua.
1: Gue tuh kadang ngerasa setiap siaran kayak gue hidup di dunia juga gak baik-baik banget. Tapi kenapa setiap ngomong tuh kita harus memberikan yang baik gitu ya, ya.
0: Karena ntar kalau maling aku penjara penuh.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke spill Senin film, sahabat suara.
1: Yoi.
0: Jadi ada banyak advance ticket sales di Now Playing-nya Semarang ya.
1: Wow.
0: Beberapa film baru juga masuk ke bioskop. Salah satunya ini ada anime That Time I Got Reincarnated as a Slime, the movie Tears of the Azure Sea. Kayaknya jarang yang nonton ini. Ini animenya sebenarnya populer, tapi gak se-mainstream Kimetsu, gak se-mainstream Naruto, gak. Ini animenya populer, tapi gak mainstream-mainstream banget lah.
1: Ini kan kalau gak salah, serinya udah ada sih ini.
0: Udah ada lama banget yo.
1: Iya. Cuman gak tahu nih apakah, kadang kan kalau anime kayak gitu begitu jadi movie, ini cuman apa recapan dari awal sampai apa dijadiin film yang kayak gitu. Cuman kalau yang ini sih nggak tahu.
0: Kita nggak ngikutin sahabat suara yang
1: dulu gue sempet ngikutin ini.
0: Dua season.
1: Iya.
0: Lumayan dong.
1: Iya.
0: Terus advance ticket sales ini masih diumumin buat film Mandalorian and Grogu. Masih advance ticket sales aja nggak laku ya filmnya.
1: gue belum sempet nih mau nonton ini.
0: Apa tuh?
1: Mandalorian ini.
0: Ya kan belum, kan masih advance ticket sales.
1: Iya. Mau nyari waktunya kapan ya gitu.
0: Ini ada film horor dari Indonesia. Judulnya adalah Ain. Ada Joy Putri yang diperanin sama Brittany Vergie, seorang beauty influencer punya mimpi live TikToknya ditonton sama 10.000 orang.
1: Wow.
0: Kenapa Joy begitu narsis? Ini semua karena dulu waktu zaman dia SMA, dia tuh overweight, gemuk banget, dan gak ada seorang pun yang lihat dia. Sampai suatu hari, sahabatnya Joy dari SMA, namanya Dini Haryanti. Agak ada gap ya, ini kayaknya dari nama Joy Putri sama satu lagi Dini Haryanti. Jadi jauh nih kayaknya umurnya nih.
1: Tergantung orang tua.
0: Atau mungkin aja. Satu SMA swasta, satu SMA negeri.
1: Mungkin,
0: ya. Ini Dini Haryanti diperanin sama Putri Ayudhya yang khawatir sama aktivitasnya Joy di sosial media yang sering banget pamer kecantikan dan kulit mulusnya. Akhirnya dinasehatin lah si Joy ini buat, udah deh kamu stop aja sebelum nanti kamu kena penyakit Ain. Dan tentu saja Joy tidak mengindahkan peringatan Dini. Sampai akhirnya seluruh tubuh Joy hancur mengerikan dan menjijikkan.
1: Peringatan Dini bukan cintanya yang terlarang. Tuh dikasih tahu yang kayak gitu.
0: Ain tuh sebenarnya kayak apa sih? Gue gak paham. Jadi, konsep Ain tuh.
1: Kalau setahu gue, kalau gak salah penyakit Ain itu adalah apa ya, kayak kita terlalu menyombong-nyombongkan diri gitu. Sampai akhirnya banyak orang yang
0: iri
1: juga sama kita. Iya, jadi kayak gitu.
0: To proud with ourselves is not good.
1: Betul.
0: Karena salah satu sifat iblis adalah bangga sama dirinya sendiri. Sampai membutuhkan validasi dari orang lain. Makanya iblis selalu menghasut manusia.
1: Parah. Senang dengan diri sendiri aja, itu apapun yang ada ya itulah diri kita. Gitu. Udah enggak usah
0: over proud.
1: Iya. Achievement ya itu tetap ada. Cuman ya udah enggak usah sampai dibangga-banggain kayak gitu banget. Gitu.
0: Kalau kata Wancoy mah jangan terlalu diini-iniin lah dulu.
1: Iya, jangan terlalu diini-ini banget.
0: Next ada advance ticket sales dari film Indonesia juga. Semua akan baik-baik saja. Ini bintang semua isinya. Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihanun, Ari Irham, Happy Salma, Aquin Jorgi, Malika Syakwina, dan juga Alim. Kemudian mendadaknya Mentari yang diperanin sama Ibu Happy Salma ya. Ini jadi badai yang memaksa tiga bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke bawah satu atap.
1: Ada langit diperanin sama Reza Rahardian, cowok keras oleh tempaan jalanan.
0: Reza Rahardian
1: hidup di jalanan.
0: Agak aneh ya.
1: Yang sekarang langit ini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak tari yang ditinggalkan.
0: Tapi kakak pertama nih dia nih ceritanya nih.
1: Kayaknya kepulangan langit disambut dingin oleh Malika. Si sulung, bukannya
0: gimana maksudnya?
1: Langit ini bukan anak sulung, soalnya yang sulung ini Malika ini.
0: Oh,
1: mungkin ini yang suami ibunya gitu, mungkin mungkin ya, nggak tahu juga. Jadi kalau mau ya nonton aja kalau mau tahu.
0: Udah simple, sinopsis mah nggak usah kita bacain panjang-panjang banget saya buat suara, nggak gitu konsepnya yo.
1: Nggak, iya,
0: beresin dulu baru suruh
1: betul
0: nonton.
1: Si sulung yang berbakat musik tapi penuh luka dan ketidakpercayaan. Nggak cuma Malika, langit juga harus menghadapi Shafa yang terguncang dalam transisi masa remajanya yang rapuh, serta juga ada Alim, si bungsu berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran perundungan di sekolah. Di tengah konflik harta dan adab yang dipicu oleh Ilham, Tengku Rifnu Wikana, mantan suami Tari, langit bersama adik-adiknya, Bintang yang menyimpan rahasia kelam, dan Banyu yang terjebak kepalsuan dunia maya harus meruntuhkan ego masing-masing di bawah cinta teduh Ibu Wida. Mereka belajar bahwa kehilangan adalah satu-satunya cara untuk akhirnya saling menemukan kembali dan membuktikan bahwa bagi keluarga segalanya pasti akan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Banyak banget nih orang-orang ini satu keluarga. Keluarga Indonesia banget nih, keluarga besar.
0: Iya. Dan cerita yang diangkat tuh kayak dari keluarga, dari posternya sih keluarga menengah aja ya saya.
1: Iya.
0: Jadi pasti bakal lebih relate ke banyak orang. Coba ditonton aja tuh nanti, semua akan baik-baik aja. Tiketnya udah bisa kamu
1: pasti beli. Banyak dulu yang relate tuh ceritanya kalau kata gue sih ya.
0: Terus ini ada film luar, action, ada Aaron Taylor Johnson, ada Theo James, Gugu Mbatha-Raw.
1: Apa?
0: Namanya lucu banget, Gugu Mbatha-Raw.
1: Judulnya?
0: Fuse. Sebuah bom
1: ini
0: perang.
1: Fuse atau fuzzy atau apa ya?
0: Fuse, menurut gue mah fuse.
1: Fuse, okay.
0: Dari kata fuse, bom defused.
1: Plesetan banget.
0: Soalnya ceritanya soal sebuah bom perang dunia 2 yang belum meledak. Itu ternyata tiba-tiba ditemuin di lokasi konstruksi yang rame di pusat kota London. Akhirnya terjadi kekacauan ketika militer dan polisi memulai evakuasi massal dengan waktu yang terus berjalan. Fuse, okay. Saking susahnya di defuse sampai pakai Z,
1: sampai akhirnya dibikin film. Dan yang sudah tayang juga kemarin ini masih Adventure Castle, sekarang ada Mortal Kombat.
0: Wih, rame Mortal langsung Kombat nih 2. Banyak banget yang suka katanya yuk.
1: Iya, gue mau nonton Mortal Kombat 2 ini sama Mandalorian itu emang rencana.
0: Kalau gue kayaknya justru tertarik sama satu film Advance Ticket Sales satu lagi ini yuk.
1: Apa tuh?
0: Drama, nama filmnya adalah Gohan.
1: Wih.
0: 10 tahun, satu ekor anjing liar dan 4 jiwa yang kesepian. Selama 10 tahun, seekor anjing liar perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang, seorang asisten rumah tangga migran, dan sepasang kekasih yang saling menjauh. Ikatan tak terduga ini menjadi sebuah perjalanan menyentuh tentang cinta, kesembuhan, dan harapan.
1: Wah, film Thailand.
0: Dari pembuat How to Make Millions Before Grandma Dies. Wih, ini mah berarti film mengharukan
1: sedih
0: nih.
1: Sedih sih kata gue sih. Orang Thailand mah kalau bikin film mah sedihnya.
0: Gue gak tahan kalau ngeliat apa film-film yang kaitannya ada hewan-hewannya kayak gini tuh kadang suka terharu sendiri yuk.
1: Lo nonton dinosaurus Jurassic Park nangis gak?
0: Enggak, gue gak nonton itu.
1: Itu ada hewan-hewan kan, juga.
0: Hewannya lebih hewan kayak yang hewan rumahan gitu loh. Kan gak ada orang di rumah pelihara tiranosaurus, kan gak ada.
1: Orang purba. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dulu orang purba melihara T-Rex sama kayak orang sekarang melihara pitbull.
0: Orang purba zaman dulu kan rumahnya di gua-gua ya.
1: Iya.
0: Jadi di depan guanya mereka parkir tuh T-Rex tuh.
1: Iya. Iya kan, buat jaga rumah. Siapa yang tahu? Iya kan. Itu Advance Ticket Sales ada Gohan. Terus juga ya masih ada
0: The Devil Wears Prada 2
1: masih ada.
0: Terus masih ada Dylan ITB 97
1: masih ada. Salmokji masih ada.
0: The Bell, Panggilan Untuk Mati, Ikatan Darah, Kupeluk Kamu Selamanya.
1: Banyak sih film
0: yang lain ini. Boleh hilang asal kau jangan. Kok jadi gak enak ya cara bacanya kalau kayak gitu ya. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Harusnya kan gitu.
1: Asal
0: ya.
1: Kau jangan.
0: Tapi kalau bacanya yang lain boleh hilang asal kau jangan.
1: Jangan.
0: Asal kau. Kok jadi marah.
1: Santai kali bang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun!

0: Indonesia. Nih ada berita main seru nih yuk, dari salah satu film yang trilogi sebelumnya itu semuanya pecah. Dan kali ini salah satu sutradara MCU bakal nyiapin cerita original barunya.
1: Waduh, Marvel ya.
0: Tapi bukan film tentang superhero Marvel.
1: Oh, bukan.
0: Ini kan sutradaranya aja yang diambil.
1: Iya.
0: Planet of the Apes.
1: Planet of the Apes.
0: Jadi mau dibikin cerita original barunya. Franchise legendaris Planet of the Apes udah siap-siap memperluas cinematic universe-nya sendiri juga, sahabat suara.
1: Yeah.
0: Dan proyek film terbaru franchise ini resmi dikembangin sama duo kreatif dari film MCU, The Fantastic Four First Step. Jadi menurut laporan terbaru dari Matt Schachman dan Josh Friedman, mereka akan jadi sosok utama di balik proyek baru ini. Schachman bertindak sebagai sutradara, sementara Friedman dipercaya sebagai penulis naskahnya.
1: Oke.
0: Dan hal yang paling menarik dari proyek ini adalah film ini bukan kelanjutan langsung dari Kingdom of the Planet of the Apes.
1: Oke.
0: Tapi cerita baru.
1: Berarti kalau gimana ya? Karena Planet of the Apes itu sendiri kan, kalau misalnya kita yang familiar sekarang, itu kan yang Caesar.
0: Ya.
1: Itu kan dari bikin dari cerita awalnya tuh. Ya. Si Caesar ini gimana cerita ya awalnya. Nah, kalau memang misalnya dia bilang original story, apakah ini berarti filmnya kita mulainya dari film yang pertama? Film pertama produksi, bukan cerita pertama ya. Film pertama produksinya yang emang mereka sudah beratus tahun, beribu tahun mendominasi bumi, yang dimana manusia akhirnya tersingkir, manusia itu jadi apa ya? Ya perannya kebalik akhirnya, manusia jadi peliharaan gitu. Apakah dari cerita itu? Karena kan sebenarnya cerita itu kan bisa escalate kemana-mana lagi sebenarnya.
0: Dan ini kita juga masih belum dikasih kisi-kisi sedikit pun, sahabat suara. Bakal kayak gimana ceritanya? Apakah bakal ada karakter baru di Planet of the Apes ini? Apakah bentuk monyetnya masih bakal sama juga? Apakah dunianya masih ngambil dari yang cerita pertama juga?
1: Betul, yang benar-benar si apes-nya ini udah eksis banget gitu. Manusia itu hanya jadi yaitu objek jadinya.
0: Atau bisa jadi ini apes-nya diambil dari planet lain.
1: Karena kan sebenarnya ceritanya kan begitu. Kalau nggak salah itu yang film yang pertama itu antara manusia yang pindah planet atau si apes-nya ini yang menduduki planet baru.
0: Betul.
1: Gitu. Yang kayak begitu.
0: Atau ternyata ada ini apes dari planet-planet lain yang dengar kabar kalau di bumi katanya apes-apes ini pada
1: sudah menguasai.
0: Kita nggak boleh kayak gitu, kodrat kita bukan kayak gitu. Akhirnya dia nyerang bumi untuk menjinakkan apes yang egonya tinggi di bumi itu.
1: Iya. Enggak tahu. Mana aja sih bisa sih yang kayak begitu?
0: Boleh enggak sih kita tuh punya audisi untuk ngasih premis-premis kayak gitu ya? Banyak nih di kepala gue nih, bisa nih.
1: Terus kata produsernya, lo ngasih premis, cuma ngasih premis doang, habis itu ditinggal. Kita yang pusing bikin ceritanya semuanya.
0: Ya kan audisinya audisi bikin premis, bukan audisi bikin cerita. Nah, kalau mau ya audisinya bikin cerita sekalian, nanti kita kerja bareng, kan gitu bisa.
1: Kalau bikin premis mah, juara banget kita ngarang cerita.
0: Yang gue tungguin sebenarnya adalah visual Planet of the Apes, yo. Gue itu nonton triloginya Planet of the Apes, gara-gara gue terlalu amazed sama si itu visual dari primata ini.
1: Iya.
0: Maksud gue kan itu Planet of the Apes pertama belum ada tahun 2020 ya.
1: Bentar.
0: Iya dong.
1: Planet of the Apes ini yang mana nih? Yang ceritanya si Caesar ini apa bukan?
0: Yang pertama kali diadopsi.
1: Yang ceritanya Caesar ini.
0: Iya, itu kan 2011.
1: Iya kayaknya.
0: Itu lama banget loh, yuk. Itu film lama banget loh.
1: Iya.
0: 2011 itu 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu.
1: Oke, gak lama-lama banget juga.
0: Umur kita udah nambah 15 tahun sejak 2011. Paham Anda? Nah, di tahun segitu Planet of the Apes itu menurut gue apa namanya, salah satu live action gabungan dengan animasi 3D yang bagus banget. Nah, gue tuh nggak peduli ceritanya pada waktu itu. Yeah. Gue lebih emes ke, kok bisa ya bikin kayak gini ya CGI-nya ya, bagus banget
1: CGI,
0: ya.
1: CGI makeupnya sih parah sih, itu juara banget sih.
0: Gerakannya lembut banget.
1: Iya.
0: Yeah. Itu yang bikin waktu itu kan ceritanya digadang-gadang Planet of the Apes salah satu film termahal yang pernah dibuat di muka bumi ini. Gara-gara CGI-nya kan bagus banget.
1: Iya. Yeah.
0: Ya memang sih, memang bagusnya sebagus itu. Dari situ, dari visual itu, gue nonton kedua apa ketiga kali baru merhatiin ceritanya.
1: Oh. Berarti ntar, nonton 2-3 kali berarti di film pertama nonton 2 kali atau ngikutin triloginya baru di film keduanya?
0: Film pertama gue nonton 2 kali.
1: Ah.
0: Karena yang pertama tuh cuma fokus ke visual tok.
1: Iya.
0: Abis itu baru ke ceritanya. Dan ceritanya pun ternyata
1: ceritanya bagus loh.
0: Science-nya oke nih.
1: Iya. Bagus banget film yang kedua juga. Pokoknya ceritanya yang pertama itu kan kalau gak salah si Caesar ini akhirnya dikasih formula yang bisa bikin dia pintar.
0: Ya, diadopsi, dilatih.
1: Cerita keduanya si apa ya? Oh, mereka udah masuk hutan.
0: Ya.
1: Mereka udah bikin koloni baru.
0: Dan Caesar yang mencoba beradaptasi.
1: Iya. Terus cerita ketiganya
0: berantem.
1: Si Apes-nya
0: iya. Kalau dua kan The Rise of the Planet of the Apes.
1: Iya.
0: Yang ketiga kan
1: Kingdom
0: mereka
1: of the Planet of the Apes. Ya,
0: Kingdom of the Planet of the Apes.
1: Iya sih.
0: Itu berantem-berantem semua itu monyet-monyetnya.
1: Iya, antara manusia sama monyet juga. Iya.
0: Jadi ada monyet pihak manusia, ada monyet pihak monyet, dan manusia keseret di situ. Gimana? Benar dong. Ada monyet yang berdiri di pihak manusia karena si Caesar kan punya rasa terima kasih ke manusia. Ada monyet ya, yang dia berdiri di pihak monyet. Manusia tuh jahat.
1: Ada monyet yang sebenarnya kan yang jahatnya kan si di Kingdom of the Beast itu kan yang jahat manusianya si Woody Harrelson.
0: Iya, makanya kan ada dua pihak itu.
1: Jadi ada monyet yang
0: berdiri di pihak monyet.
1: Berpihak ke manusia. Ada manusia monyet yang berdiri di pihak monyet. Iya dong. Yang sama Caesar kan ada manusia juga.
0: Ada manusia, ada monyet yang berpihak ke manusia. Yeah. Ada monyet yang berdiri di pihak monyet.
1: Iya itulah.
0: Bukan monyet berdiri di pihak
1: banyak
0: manusia.
1: Banyak banget monyetnya
0: lagi
1: pokoknya di film itu.
0: Iya kan filmnya film monyet.
1: Oh, iya.
0: Masa lebih banyak kan orangnya.
1: Iya juga.
0: Nah ini makanya kita bakal tungguin banget. Gue sih nungguin banget cerita barunya akan seperti apa.
1: Kalau emang original story ini bikin berarti
0: apakah ada monyet lone wolf dari cerita-cerita sebelumnya kan. Ini anggap aja Kingdom Planet of the Apes nya udah runtuh, tapi tersisa monyet-monyet lain yang akhirnya mengembara.
1: Bisa jadi
0: nyari kerja, masuk kota.
1: Susah banget nih.
0: Belajar
1: kerja jadi monyet.
0: Belajar saham.
1: Belajar saham.
0: Belajar kripto. Akhirnya jadi kaya. Jadi kaya buka kelas. Buka kelas dituntut polisi karena dikira menipu warga.
1: Warga. Bukan monyet. Kok buka kelas perbankan. Menipu ya. Gak boleh.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kan bulan ini weekend banyak banget nih tanggal merahnya. Bukan banyak weekendnya juga sih, tapi bulan Mei ini banyak banget tanggal merahnya.
1: Betul.
0: Dan bisa nembus langsung sampai ke weekend.
1: Parah banyak.
0: Apakah kamu sudah punya acara di weekend? Nah, coba absen dulu. Yang setiap weekend selalu produktif. Hari Sabtu dan Minggu itu kan biasanya diisi sama olahraga nih.
1: Betul.
0: Zumba, atau cari hiburan buat ngisi weekend. Kalau kamu belum punya plan weekend ini mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih, sahabat Suara.
1: Jadi Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dari jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuman 150.000 aja, kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan juga kartu perdana Smart Friend.
0: Cara daftarnya juga gampang banget. Kamu tinggal cek aja sosial media @smartfriendworld atau @smartfriendrun. Atau kamu bisa langsung hubungi di nomor 0882-0072-28-4897.
1: Kalau kata saya, buruan daftar. Dan jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang nih, sahabat Suara.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Mari nanti kita tunggu aja, kira-kira seperti apa? Mau filmnya dimulai, apakah nanti film ini bakal dimulai lagi dari awal ceritanya? Yang dari si Caesar-nya itu?
1: Kayaknya enggak sih menurut gue.
0: Kayaknya enggak ya.
1: Menurut gue sih enggak.
0: Terlalu panjang lagi.
1: Betul, di cerita orisinal ini menurut gue karena Planet of the Apes kan udah lama nih jedanya.
0: Iya.
1: Jedanya udah jauh, jadi orang harus nginget-nginget ulang lagi siapa itu Caesar. Dia kan dari PKS juga udah cabut.
0: Aduh, kan. Sampai hari ini masih nunggu, gak di calling-calling. Masih keluarin lagi itu
1: di TikTok ya.
0: Iya.
1: Kerja masih share, kita juga sama kok. Ini pengen di calling di TV, tapi hari-hari biasa juga kerja juga dulu, biasa aja.
0: Oke, apakah bakal dibikin ulangnya dari awal? Karena kalau kata gue sih memang kalau dibikin dari awal, si asal mulanya Caesar ini sendiri itu bakal susah buat
1: panjang.
0: Bukan masalah dipanjangnya, lo bakal susah untuk bisa ngelewatin lagi.
1: Oh, iya.
0: Yang udah ekspektasi orang kan dari sebelum awalnya kan udah tinggi banget. Terus nanti lo harus bikin ulang lagi dari awal, yang bisa melewati itu kayaknya agak susah.
1: Menurut gue sih memang bakal ada cerita baru dan dimulai dengan karakter baru. Namanya Lucky, biar dia gak apes terus.
0: Apes, apes, lucky. Iya. Aduh, iya lagi. Kalau kata gue sih dimulainya dari Indonesia itu bakal.
1: Kok bisa?
0: Jadi topeng monyet semuanya mereka bakal mengkudeta. Jadi mereka bakal memberontak dulu. Mereka mengkudeta orang-orang yang menyiksa mereka. Dari situ tuh ceritanya di awalnya dimulai. Dari cuman gerombolan aja akhirnya mereka bisa jadi gede. Terus akhirnya mereka ke Amerika. Soalnya semua konflik itu dimulai dari Amerika.
1: Kalau menurut gue ya, si Planet of the Apes cerita baru ini, gue setuju bakal mulai dari Indonesia yuk.
0: Oke.
1: Jadi suatu hari ada monyet di tengah hutan gitu kan. Di tengah hutan, dia memang udah lama banget tinggal sendirian di hutan itu.
0: Oke.
1: Nah, abis itu tiba-tiba ada satu orang. Ya nih, mohon maaf nih, orang ini agak kekurangan lah. Datang ke hutan itu.
0: Oke.
1: Nah, abis ini si monyet ini nemplok terus di bahu orang ini buat nunjukin jalan. Namanya Kliwon.
0: Sampai akhirnya dia ngerasa ternyata dia gak hebat-hebat banget silatnya. Tolong gak ada gue.
1: Jadi nanti di Planet of the Apes, si buta dari gua hantu.
0: Kliwon Rise.
1: Kliwon, Kliwon versus Pahing.
0: Kliwon versus Pahing. Itu deh sahabat suara infonya buat hari ini. Terima kasih buat yang udah dengerin dari jam 7 juga. Insya Allah kita bakal balik lagi besok masih di Suara Seru. Rio Dinata,
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Kita pamit dulu, bye-bye,
1: bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Kita, let's enjoy the ride.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Oh, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor. Pokoknya
10: worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang.
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teteh? Teteh siapa?
13: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
14: Walah, Ticus. Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: sapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota Semarang kembali memasang portal di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Pasar Jerakah Ngalian yang beberapa waktu lalu rusak dihantam truk. Dishub melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG. Penolakan tersebut

Legendaris Sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Fizz dengan Nina. Satu lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat suara di hari Senin ini. Akan ditemani sama Farah Fairuz sampai jam 2 nanti ya. Dan 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama lagu ini.

apakah udah makin ngerti sahabat suara sama situasi yang sekarang ada di hidup kita? Kalau misalkan masih coba untuk memahami gitu ya, gak apa-apa, nikmatin aja karena siapa tahu nanti endingnya bisa benar-benar bikin kita bahagia. Arti hadirmu, satu lagu dari Audi Item yang akan nemenin sahabat suara sebentar lagi, habis Rai Melaude dulu ya, Bersenja Gurau.

Sampai Jumat bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Jangan sampai lupa buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Tapi kalau misalkan sahabat suara pengen gitu ya menyaksikan penampilan dari tadi tuh Raffi Sudirman, ini saya baru aja kepoin Instagramnya, kabarnya besok tanggal 12. Bukan besok deh, maksudnya nanti bulan Juni. Mentang-mentang harinya hari Jumat, saya main besok aja ya. Ternyata pas lihat tanggal 12 Juni, sahabat suara. Ini buat sahabat suara yang ada di Surabaya, kalau pengen seru-seruan barengan sama Raffi Sudirman, itu kamu bisa langsung aja merapat ke JW Marriott Hotel Surabaya ya. Ini detailnya sebenarnya kamu langsung bisa cek aja, karena sekarang Raffi Sudirman lagi tour nih dengan tajuk hari ini, esok, dan selamanya. Jadi buat yang mau beli tiketnya atau mau seru-seruan bareng, kamu langsung bisa kepoin ke Instagramnya @RaffiSudirman. Lanjut temenin Seni Neka Mode Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ya. Bakal dimainkan sebentar lagi, tapi kita dengerin dulu nih Salma Salsabil featuring Bass Boy, Ava Iyah.

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was Roni Parulian, Pesona Sederhana. Memang kalau misalkan kita udah jatuh hati, mau dia gimana pun penampilannya kayaknya aduh aja gitu ya. Masih bakal mainnya sampai nanti jam 2 siang sahabat suara. Saya juga gak lupa mau ngingetin tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Karena hari ini tadi pagi saya baru aja baca berita soal kecelakaan lagi gitu ya, bus yang akhirnya kurang lebih ada 16 korban berpulang. Aduh, semoga kita semua gitu ya bisa diberikan keselamatan selalu. Dan buat orang-orang yang ditinggalkan atas kejadian bus kecelakaan ini, itu bisa diberikan kekuatan sahabat suara ya. Tetap hati-hati. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin dengan lagu dari Fiera, Seandainya. Bentar lagi bakal dimainkan abis Farel Hilal dulu. Keliling.

FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

0: nya gitu ya. Ini terutama buat para pekerja sih sebenarnya sahabat suara. Saya baru ngeh banget di bulan ini itu kita benar-benar work life balance. Karena kenapa? Kalau dilihat lagi ke kalender ya, tanggalan hari kerja sama tanggalan hari liburnya itu hitungannya hampir sama loh. Ini saya ngelihat di Pandemic Talks yang udah ngerangkumin, kita tuh kerjanya ada 16 hari dan liburnya ada 15 hari, tapi tetap kita digaji 30 hari. Beuh. Sampai postingan ini tuh rame banget di komen gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa bisa gak tiap bulan gini aja. Tapi bagi orang-orang yang memang kalau misalkan libur tetap digaji gitu ya. Ada sebagian besar juga yang ngerasa, ya gue kalau libur gak digaji kali. Jadi ya kalau bisa padat juga pekerjaannya. Ya itu balik lagi ya ke apa sekarang yang lagi dijalanin gitu. Cuma kalau ngelihat kondisi ini sih, kalau tanggalan warnanya merah tuh berasa auranya kayak pengen liburan gitu ya. Walaupun agak sedih lagi kalau ngintip sisi keuangan.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Ini masih ada

Lelisnya aja udah saya siapin banget nih. Kak Prita deng yang siapin. Saya kan bagiannya muterin aja ya. Shalom Seven, seberapa pantas udah ngantri? Yang bentar lagi nemenin siangnya kamu, mungkin sambil scroll-scroll mau nyari makan apa siang ini ya. Sama, saya juga belum ada ide nih. Jadi boleh sambil sharing juga kalau misalkan kamu punya ide ya. Mau saran-saran gitu. Lagu dari Shalom Seven, seberapa pantas? Bentar lagi akan dimainkan. Sambil saya mau ngingetin juga, buat yang mau keluar untuk makan siang misalnya, atau sekedar keluar ruangan aja gitu ya, jangan sampai lupa, mending pakai masker ya, terutama kalau kamu berkegiatan di kota Jakarta. Soalnya per hari ini Jakarta itu kualitas udaranya terburuk ketiga di dunia ya, jadi bahaya sekali untuk pernafasan kita. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara, stay safe. Baiknya sih gunain masker lah supaya kita lebih nyaman lagi untuk berkegiatan di luar ruangan ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis Andin dulu, Jatuh Pelan.

Suara bareng sama Farah Fairuz karena di request sama salah satu sahabat suara di TikTok Smile ya. Tadi request puterannya. Lagunya udah saya puterin, Smile-nya ngilang nih dari TikTok. Aduh, jangan suka gitu ya sahabat suara. Aku kan jadi sedih siang hari ini. Anaknya suka baper nih si Farah. Kalau misalkan sahabat suara pengen request juga, pengen absen siang hari ini, waktunya masih panjang sekali ya. Kamu bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau siang ini bisa bergabung di TikTok iswara.network.

Lewat pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, satu lagu Syahdu yang akhirnya setelah beberapa kali mendengarkan lagu pamungkas ini, saya baru kayak enak nih, lagu enak banget, parah sih ya. Luar biasa memang Kakak Pam. Satu lagu yang diputarkan karena di request sama Margareta, gabungnya dari TikTok, terima kasih ya. Terus Margareta juga ngepap katanya siang ini sambil nonton TikTok, katanya anaknya tidur dengerin suaranya aku siaran Sahabat Suara. Terus aku bilang, kok kalau anak aku gak tidur ya dengerin suara aku. Aduh, apa kita perlu nih tukeran anak ya. Ya Allah, seru banget siang hari ini. Terus ada juga 0812 sekian-sekian dari Dodi di Banjarmasin, katanya panas banget siang ini, biar tambah semangat mau request lagunya Fade to Black yang Tetap Semangat featuring Bondan Prakoso. Oke, ntar aku cariin ya di library, kalau misalkan ada dan aman aku putarkan. Jangan sampai lupa juga Sahabat Suara, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara ya. Gak lupa, saya mau ngingetin itu, tetap fokus gitu, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siang ini, selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan, bisa langsung aja bergabung ke iswara.network ya. Habis ini lanjut temenin siangnya kamu lagu yang di request juga sama Sahabat Suara, gabung di TikTok. Shilon 7, Sederhana, enjoy.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

This Korea featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Lagi baru nyemenin siang sahabat suara, masih barengan sama Farah Fahir sampai jam 2 ya. Ramai banget nih yang gabung di TikTok, gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus udah banyak juga yang WhatsApp ya. Ini saya mau bacain dulu yang sudah berhasil WhatsApp 0816-114-1014. Ada Didi dari Bali yang katanya mau bilang Happy Monday. Terus aku bilang ke orang-orang katanya aku udah move on, tapi aku masih suka nyebut namanya dia. Gimana sih maksudnya? Maksudnya Didi udah declare kalau udah move on gitu, tapi masih sering nyebut namanya. Aku gak ngerti Didi. Apakah ini adalah tanda aku butuh liburan ya karena mulai ngangong? Boleh dong Didi tulis lagi, ini maksudnya gimana nih Di? Ya Di ya. Terus ada juga Vina di Balikpapan, katanya selamat hari Senin Far, kerjaan oke, ngantuk luar biasa. Ah itu mah udah biasa Vina. Tapi tadi saya sempat bilang juga sahabat suara ya, ini tumben-tumben nih awal minggu. Biasanya saya kalau siaran hari Selasa tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi hari ini saya semangat sekali loh. Padahal ini sangat awal banget kan di minggu, di tiap minggu gitu ya, pembuka banget hari Senin tuh. Jadi tadi saya kepikiran, apa saya tukeran aja ya sama Dodo siarannya. Apakah itu akan terrealisasi, kita nantikan aja ya. Abis ini saya mau lanjut puterin siangnya kamu dengan lagu dari Erna featuring Ari Lesmana. Salah satunya ini di request sama sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Sesi potong.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
3: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
4: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal.
4: Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Supaya tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berubah?
1: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
3: gitu.
4: Kok ditato?
1: Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?

0: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Mau.
10: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
11: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

sangat mumet karena semuanya rapet-rapet. Entah itu deadline kerjaan atau cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Kita buat menyenangkan aja sahabat suara. Dan satu lagu ini juga dimainkan karena pas banget di request sama Akila gabung dari BSD yang sedikit curhat dia. Katanya, aku akhir-akhir ini aneh banget deh, Far. Nyari HP padahal lagi di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba suka ngeblank. Ini aku kenapa ya? Please dong, ada gak sih solusinya? Kata Akila. Aku juga kadang suka gini kok, Kil. Jadi kita kayaknya setipe nih. Tapi ngomongin soal ngeblank gitu ya, tiba-tiba suka ngangong. Saya juga baru ketemu sama artikelnya nih sahabat suara. Tapi kita bahasnya nanti ya. Sekarang mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Malik and Essentials. Aduh.

Masih bareng Sofar Virus di Suara That Was Tadi dengan cerita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan karena tadi ada salah satu sahabat suara yang join di WhatsApp Akila, terus dia cerita nih tentang sekarang dia tuh lagi ngerasa aneh soalnya bisa tiba-tiba lupa handphonenya di mana padahal lagi dipegang di tangan, terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba ngangong gitu ya. Pas banget saya ketemu artikel yang kurang lebih ceritain tentang hal serupa. Jadi ada studi yang bilang kalau misalkan sering lupa dan ngomong gak nyambung atau ngangong gitu ya, itu tandanya kita butuh liburan, sahabat suara. Jadi ini menurut psikolog ada Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu adalah lewat kondisi mudah lupa atau sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, yang dimana hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya ini bisa berupa sulit tidur, cepat capek, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Maka dari itu nih, berlibur adalah hal yang dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang lagi. Kalau menurut sahabat suara gimana? Saya sih setuju ya. Karena kalau melihat kondisinya gitu ya, dengan sekarang kita tahu indeks ekonomi semuanya sedang berjuang dengan maksimal, tapi kadang kita lupa juga bahwa tubuh kita tuh ada limitnya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa, aduh, gua kok jadi tulalit ya, nggak nyambung ya, suka lupa ya, itu bukan gara-gara kita nggak asik atau kita emang ngangong, tapi kita memang sepertinya harus concern sama tubuh kita yang udah ngasih sinyal butuh istirahat gitu. Karena sesibuk apapun kita, pikiran juga punya batasnya, sahabat suara. Dan kadang yang kita butuhin bukan cuma motivasi, tapi liburan, jeda, dan recharge diri.

0: Berita Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng sebanyak 90 UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Tengah mengikuti pameran UMKM Grande 2026 di Mall Paragon Semarang Kamis lalu. Produk yang ditampilkan mulai dari kopi, home decor, furniture, wasra, fashion ready to wear, dan craft. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho mengatakan, kegiatan yang sudah digelar sejak tahun 2019 ini sebagai ajang UMKM Jawa Tengah untuk bisa menembus pasar internasional. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM untuk terus naik kelas dan semakin berdaya saing tidak hanya domestik, namun juga secara global. Tahun ini BI mengusung tema Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia. Tema ini mencerminkan harapan besar BI agar pelaku UMKM tidak hanya berkembang, tetapi juga dapat beradaptasi di tengah berbagai tantangan, serta mampu menembus pasar global dengan kualitas yang semakin baik. Muhammad Nur menambahkan perubahan nama yang dulu UMKM Gayeng menjadi UMKM Grande 2026 dilakukan untuk menegaskan konsep baru yang diusung, yakni green, kerakyatan, digital, dan ekspor. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno ikut meramaikan gerakan Run for Rivers di Kota Pekalongan Kamis lalu. Pekalongan merupakan salah satu kota yang disinggahi oleh organisasi nirlaba Sungai Watch dalam kampanye lari 1200 km dari Bali ke Jakarta untuk bersih-bersih sungai. Melalui gerakan ini, Ahmad Lutfi bersama masyarakat melakukan bersih-bersih sungai di daerah setempat. Kegiatan itu diikuti oleh ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelari, masyarakat umum, hingga pejabat publik. Kegiatan ini dimulai dengan lari dari lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Rombongan yang dipimpin oleh tiga bersaudara asal Perancis, yakni Sam Bencegib, Gary Bencegib, dan Kelly Bencegib, menuju ke Jalan Sulawesi Kota setempat. Peserta ikut bersih-bersih tumpukan sampah yang ada di aliran sungai daerah Keregon, Kota Pekalongan. Setelah membersihkan sungai, rombongan melanjutkan lari menuju ke Museum Batik. Gubernur menyatakan, pegiat organisasi Sungai Watch ini menjadi pemicu untuk bersama-sama memerangi sampah di wilayahnya. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional penerapan Zero Overdimension and Overloading atau ODOL yang ditargetkan berlaku pada 2027. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih selama ini menjadi persoalan serius yang berdampak luas. Meski demikian, harus diawali dengan sosialisasi yang kuat, kemudian penegakan hukum. Itu dikatakan Gubernur saat menerima audiensi Deputi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Odo RM Manuhutu di Semarang, Rabu lalu. Ia merekankan implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi sopir truk, pelaku usaha angkutan barang, hingga perusahaan logistik. Pada hari yang sama digelar pula kegiatan sosialisasi dan public hearing bertajuk menuju implementasi Indonesia Zero ODOL tahun 2027 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Forum dihadiri berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, BUMN Jalan Tol, serta Asosiasi Pengemudi. Tim Liputan mewartakan.

outdoor tersebut. Armada ini diproduksi oleh New Armada yang dikenal dengan desain modern serta standar kualitas tinggi. Saat ini seluruh unit masih dalam tahap pengiriman dan akan menjalani serangkaian uji kelayakan sebelum resmi dioperasikan. Tim Liputan mewartakan.

diberikan pada kepengurusan saat ini. Menurutnya, pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali.

0: Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makan.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota Semarang kembali memasang portal di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Pasar Jerakah Ngalian yang beberapa waktu lalu rusak dihantam truk. Dishub melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG. Penolakan tersebut didasari oleh independensi kampus yang harus tetap fokus pada pendidikan, pengabdian masyarakat, serta menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Restoran masakan Padang legendaris Sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, Kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan Sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Parkirnya di mana ya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. What are you doing? Hari ini panas banget.

0: gak suka.
1: Gila ya. Tadi tuh aku tuh keluar Jam setengah 10 pagi. The sun, asik, the serengenge, the mataharinya terang benderang menyinari muka aku, sahabat suara. Ya, aku jadi kayak gak mood buat keluar rumah. Tapi memang kewajibannya aku keluar, jadi aku harus keluar dulu. Mana ternyata bolak-balik. Jadi aku tuh tadi tuh sekitar jam setengah 10 ke rumah eyangku sebentar doang. Abis itu aku pulang ke rumah. Baru pulang ke rumah, ada yang lupa aku lakuin di rumah eyangku. Aku balik lagi dengan keadaan Semarang yang panas banget sih. Kalau menurut aku gak worth it buat kamu keluar siang-siang ya. Tapi gimana dong, ini hari Senin, kewajibannya Gin, kewajibannya bekerja, sekolah, kuliah. Udah lagi kalau misalkan sore pulang belum tentu juga jalanan itu gak macet ya kan, udah pasti seringnya macet. Gak apa-apa deh, gak usah buru-buru. Menurut aku yang penting kamu aman, selamat sampai tujuan ya kan. Pelan-pelan aja, aku temenin kamu di perjalanan ataupun dimanapun kamu berada. Di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam dong, sahabat suara. Aku punya informasi yang udah pastinya menarik dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik. Hari ini banyak banget lagunya aku suka. And then for the first song, this is Double XL by Lenny.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. That was XXL by Lenny, sahabat suara. Ini nih, jadi beberapa hari yang lalu, kayaknya ini berita udah sempat viral ya kan. Salah satu konten ini tuh udah sempat viral. And then it's all about father and daughter. Nah, jadi gini, ini ada salah satu postingan yang udah aku tadi udah bilang ya, viral banget di medsos. Itu sebenarnya adalah menangkap momen yang sangat relatable, tapi itu dibungkus dengan cara yang super duper unik, yaitu percakapan antara seorang ayah dengan anak perempuannya yang berujung dengan drama. Drama ngambek. Yang ngambek siapa, hayo tebak? Yang ngambek bapaknya, bukan anaknya. Jadi si anak ini awalnya cuma mau minta jemput aja, kayak ya jemput, belnya udah bunyi, aku udah pulang, kayak gitu deh. Tapi si respon ayahnya ini malah di luar Nurul, sahabat suara. Karena ayahnya ini tiba-tiba ngeluarin jurus pasif agresif dengan nyuruh anaknya itu gini, yuk kamu ngapain ngubungin seayah, sana minta tolong jemput keras kamu, gitu katanya. Oh, ayah kenapa gebetannya disuruh jemput? Ayahnya gak mau lepas tanggung jawab kah? Gak dong, gak kayak gitu. Ditambah lagi, si ayahnya ini ngirimnya itu pakai stiker sapi cemberut gitu. Ini very iconic sih kalau menurut aku. Jadi berita ini langsung deh menjadi konsumsi publik yang bikin gemes juga, karena jarang-jarang ya kita ngelihat sosok bapak yang biasanya kaku atau tegas gitu ya, tiba-tiba bertingkah kayak ABG aja gitu, yang lagi cemburu berat, cebukor, cuma gara-gara ngerasa posisinya itu direbut. Posisi sebagai supir utama anaknya sudah digantikan oleh crush-nya. Sedih sih, aku ngalamin sih teman. Aku itu adalah banyak banget yang mengira bahwa aku itu anaknya manja. Ini aku curhat dikit aja ya sahabat suara. Anaknya manja dari dulu karena sering banget diantar jemput sama papaku. Tapi sebetulnya enggak, sebetulnya tuh aku gini. Kadang ada satu momen di mana aku udah mau berangkat gitu ya, udah mau berangkat sendiri gitu, bawa motor sendiri. Tiba-tiba papaku bilang, papa yang nganter ya gitu, papa tungguin gitu. Nah sebagai seorang anak, anak perempuan ya terutama, aku sih fine-fine aja sahabat suara. Aku gak ngerasa keberatan sama sekali. Jadi oh ya udah, berarti aku bisa dong saving my energy untuk seneng-seneng nanti. Jadi akhirnya aku taruh kuncinya, aku lebih baik diantar oleh orang tuaku, oleh papaku ya terutama. Jadi seperti itu ceritanya. Bukan berarti memang manja, tapi ya seneng aja kalau misalkan diantar sama papa, ditungguin kayak gitu ya. Apalagi dulu waktu aku SMP ya sahabat suara, aku tuh kan kebiasaannya dari dulu banget, dari kecil gitu, ketika aku diantar sekolah sama papaku, habis salim, habis cium tangan itu pasti peluk gitu. Papaku sampai bilang semangat, jujur, konsentrasi, fokus. Semangat, jujur, konsentrasi, fokus. Itu tuh selalu diulang-ulang sambil peluk kayak gitu. Nah, suatu saat waktu aku SMP itu, ketika aku berangkat itu ditonton sama teman-teman aku, bukan dilihat lagi tapi ditonton dari atas kelas, sahabat suara, dari jendela kelas. Waktu aku nyampe di kelasnya diginiin, anak mami kayak gitu, pas gede cuk diantar kayak gitu. Padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar ya kan untuk kita gitu. Sampai akhirnya kan aku sebel, aku bilang kayak gini, emang kenapa sih nggak pernah diantar ya sama bapaknya? Nggak sopan gin. Gak sopan. Dan aku rasa gak cuma aku kan yang merasakan seperti ini gitu loh. Mungkin banyak anak-anak perempuan di luaran sana yang sama seperti aku, papanya masih yang terjemput sampai detik ini, sampai umurku segini ya sahabat suara. Kemarin aku nonton konser, ditemenin, literally ditungguin. Jadi kalau kamu udah lihat feeds aku yang itu yang yang bikin orang bertanya-tanya, nonton Denny Caknan, iya emang kenapa sih? Iya, waktu aku nonton Denny Caknan kemarin, kalau gak berpikir aku cuma berdua aja sama sahabat aku, no,
aku sebenarnya itu bertiga. Aku ditemenin sama abang-abang. Sama papaku. Papaku jadi nemeninnya cuma di ini, cuma di apa namanya, di tempat parkir. Jadi papaku nungguin aku sampai selesai. Sampai aku tuh koordinasi terus di WhatsApp kan. Aku bilang kayak, "Papa, kakak makan dulu. Papa udah selesai, kakak makan dulu," gitu. Terus papa kayak, "Iya, oke, okay, take your time," kayak gitu. Jadi sampai sekitar jam 12 malam, dari jam 7:30 malam sampai jam 12, papaku nemenin aku di lokasi yang sama seperti itu. Kenapa ya? Kadang bertanya-tanya, kenapa seorang ayah bisa sampai segitunya sama anak perempuan gitu, terutama ya. Sebenarnya jawabannya adalah karena ada ikatan emosional yang disebut sebagai protective instinct, sahabat suara, atau insting melindungi yang memang kuat banget. Dimana untuk seorang ayah, anak perempuannya itu akan selama-lamanya menjadi little princess yang gak boleh lecet sedikit pun. Ketika dia tahu anaknya udah mulai kenal cinta-cintaan, terutama ya punya gebetan, ada tuh, ada rasa takut kehilangan, ada rasa takut kehilangan peran sebagai pelindung utama gitu. Makanya ayah, papa, bapak, abah, abi gitu ya, baba. Mereka meresponnya itu dengan gaya ngambek atau bad mood itu tadi, sebagai kayak bentuk pertahanan diri sekaligus cara untuk menarik perhatian anaknya lagi. Kayak, "Hey, kamu udah gak butuh papa," kayak gitu loh. Ini tuh kayak semacam mekanisme biar si anak itu tetap ingat kalau sehebat apapun lelaki di luaran sana, ayahnya lah yang pertama kali ada untuk dia dan yang paling tulus sayang sama dia tanpa syarat apapun. Ingat itu, sahabat suara ya. Selain itu, gaya komunikasi yang pakai istilah gaul kayak bad mood atau crush gitu ya, ini juga nunjukin kalau zaman sekarang tuh banyak banget bapak-bapak yang berusaha untuk meruntuhkan tembok pembatas gitu loh antara orang tua dan anak supaya hubungannya jadi jauh lebih cair, kayak teman sendiri. Karena kan kadang ada juga ya dimana situasi kondisinya seorang anak perempuan dan bapaknya itu kurang deket karena ngerasa ada tembok, ngerasa masih kayak aduh kikuk gitu. Tapi ada juga yang udah, ya udah, bapakku berasa kayak temanku gitu. Jadi dengan seorang bapak bisa bercanda anda juga soal gebetan anaknya, berarti itu tandanya si ayah ini pengen anaknya itu ngerasa nyaman dan terbuka soal apapun, termasuk urusan asmara, tanpa harus ngerasa takut dihakimi atau dimarahin secara formal, sahabat suara. Akhirnya aku juga sadar, jadi ketika seorang anak udah ada di fase, anak perempuan ya terutama, sudah ada di fase cinta-cintaan gitu ya, udah ngerasa suka atau ngerasa nyaman dengan laki-laki lain, ingin menjalin hubungan, better kalau menurut aku cerita ke papa. Karena papa itu kan sudah lebih dulu mengalami asam manis kehidupan ya, sahabat suara. Jadi siapa tahu papamu bisa membantu nih. Oh, ternyata kalau dilihat-lihat dari respon laki-lakinya kayaknya enggak deh kak yang ini, enggak deh dek yang ini. Kalau yang ini, yang laki-laki ini nih, ini gentle nih. Kayaknya siapa tahu ya kan, siapa tahu pacar kamu bisa jadi bestie sama ayah kamu. So, jadi drama ngapain chat ayah itu tuh sebenarnya adalah kode keras kalau si ayahnya ini pengen dilibatkan gitu loh. Dilibatkan dalam fase baru kehidupan anaknya, dilibatkan dalam fase apapun dari kehidupan anaknya. Walaupun memang cara nyampe ini agak sedikit baper ya, dan penuh drama juga, yang akhirnya bikin netizen itu ikutan gemes juga. So, fenomena ini juga nunjukin kalau figur ayah di era modern sekarang udah mulai bergeser dari sosok yang ditakuti jadi sosok yang, oh, ayah itu bisa diajak seru-seruan ya, bisa diajak main drama-dramaan ya, tanpa kehilangan wibawanya sebagai kepala keluarga gitu ya kan. Dan respon netizen yang positif banget sama berita ini juga membuktikan kalau banyak orang yang sebenarnya mendambakan hubungan yang sehangat itu loh sama orang tuanya. Dimana komunikasi itu gak harus selalu kaku, komunikasi gak harus selalu serius, tapi bisa juga kok diselingi sama yang lucu-lucu. Intinya, berita ayah bad mood ini adalah potret nyata kalau cintanya seorang ayah itu gak selalu harus diungkapin pakai kata-kata puitis kok. Yakin deh, tapi bisa juga lewat cemburu-cemburu lucu, lewat, "Yaudah, gak usah papa anter lagi ya, kamu sama yang itu aja." Oh, tau.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah, emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Power King Push.
1: Ayo dong, ya, WiFi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco drink,
7: my mood booster,
6: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Tuh teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Dishub Kota

aman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG.

legendaris sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Aduh, sedih banget nih. Ada situasi yang dimana ini tidak bisa ada komprominya kalau menurut aku. Makanya kalau misalkan mau memulai hubungan, konsultasi dulu. Konsultasi sama orang tua, ya kan? Sama ayah terutama. Pah, ini enaknya gimana ya? Kok pasangan aku ternyata Tuhannya berbeda. Aduh. Karena kedekatan anak perempuan dan ayahnya itu punya dampak positif, sahabat suara. Ngomongin soal dampak positif ya, kedekatan antara anak perempuan sama ayahnya itu sebenarnya punya pengaruh yang luar biasa besar untuk pembentukan karakter si anak ini ketika dia tumbuh dewasa nanti, terutama dalam hal kepercayaan diri, Kak. Pede banget, pede gila. Jadi anak perempuan yang punya hubungan hangat dengan ayahnya itu cenderung punya self-esteem yang lebih tinggi, karena dia ngerasa selalu divalidasi dan selalu disayangi oleh sosok laki-laki pertama dalam hidupnya, sehingga dia gak gampang ngerasa rendah diri, dia gak gampang ngerasa haus validasi dari orang asing, apalagi orang aring, sahabat suara ya. Rasa aman yang dikasih sama ayah lewat candaan, jokes-jokes yang bapak-bapak banget, atau sekedar tadi ngejemput sekolah, jemput kuliah, jemput kerja, itu akan menjadi pondasi mental yang kuat banget, bikin si anak ini berani untuk eksplor dunia luar, karena dia tahu bahwa dia itu selalu punya rumah untuk kembali, dia selalu punya rumah yang siap mendukung dia apapun kondisinya, sahabat suara. Even kalau misalkan aku lagi ada event atau aku lagi siaran yang malam gitu ya, atau kegiatan apalah di luaran sana, bapakku tuh masih nganter jemput aku. Sampai kadang papa diajak masuk, Gin, gitu. Gak mau, papaku di luar kayak kemarin waktu kita live gitu ya di Paragon. Papaku nungguin, sahabat suara. Papaku di luar Paragon, nungguin aku. Bukannya aku tidak mau ngajak beliau ke dalam, beliaunya gak mau, jadi kayak gak tahu deh kenapa. Tapi pengennya anaknya itu terlihat dari pandangannya dia aja. Kalau papaku seneng ya, aku ikut seneng. Aduh, ya ampun. Apalagi papaku tuh tipe yang tidak gampang memuji sebenarnya. Bukan yang kayak, ih cantik banget, iya apa enggak kayak gitu. Tapi lebih ke kayak, misal nih ngerasa kok aku makannya enak banget, suka banget gitu sama sesuatu yang beliau beliin. Bisa nih papaku ngebeliin itu selama sebulan penuh setiap pagi. Misal, waktu itu aku lagi suka-sukanya sama cakwe, sahabat suara. Enak kak, gitu dong. Enak kak, enak banget pak, enak banget. Tiap pagi dibeliin mulu sama beliau. Terus abis itu onde-onde yang kecil, onde-onde yang isinya kacang hijau, karena ngerasa adikku suka banget. Setiap pulang kerja beliau beliin ama molen pisang yang kecil-kecil, molen mini. Aduh, itulah tanda kasih sayangnya papaku. Memang berbeda, bukan yang kayak word of affirmation kayak, oh Neng cantik banget, kayak gitu, enggak sih ya. Tapi lebih ke kayak perhatian langsungnya, act of service-nya. Aduh, sebenarnya gak cuma soal mental aja ya, kedekatan ini tuh juga berpengaruh banget sama cara si anak perempuan ini nanti memilih pasangan hidup atau berinteraksi dengan lawan jenis ketika sudah besar gitu. Karena ayahnya itu adalah standar pertama bagi dia. Kalau ayahnya memperlakukan dia dengan lembut, dengan penuh perhatian dan menghargai perasaannya, bahkan lewat cara ngambeknya itu, si anak itu akan punya apa ya, benchmark atau standar yang tinggi untuk cowok yang nanti mau ngedeketin dia gitu. Nah, itu dia. Kadang susahnya di situ, sahabat suara, kan udah punya patokan ya. Waktu itu aku juga pernah karena aku selalu bilang iya yang menjadi patokan aku tuh papaku gitu. Gimana papaku nge-treat mamaku, gimana papaku nge-treat aku dan adikku, ya itu nanti aku akhirnya akan compare dengan laki-laki yang sedang dekat sama aku, kayak gitu. And then one day si laki-laki ini tuh bilang gini ke aku, ih kamu tuh aneh, kalau cari yang sama persis ya gak ada, pacaran aja sama papamu. Kata aku, kenapa ya kak, insecure. Oh takut, memang kadang yang kayak begini yang akhirnya jadi plus minusnya itu seperti itu ya, sahabat suara. Tapi pasti one day anak ini akan menemukan seseorang pendamping hidupnya yang ternyata
juga gak jauh beda dari ayahnya. Seperti itu udah hukum alam. Jadi secara kognitif atau akademik pun, penelitian banyak menunjukkan kalau anak perempuan yang dekat sama ayahnya itu cenderung lebih berani mengambil resiko, aduh iya lagi, dan punya kemampuan penyelesaian masalah yang lebih oke karena sering mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari ayahnya. Kayak gitu, ayah biasanya tuh ngajarin anak perempuannya untuk jadi, ayo kak, yang bo yang tastes gitu. Papa kesel bo yang tastes atau yang cepet gitu loh. Ketika mendapatkan perintah apa langsung dikerjain gitu loh kak. Kayak gitu papaku tuh tipenya. Dan kak, mostly bapak-bapak tuh kebanyakan kayak gitu ke anak perempuannya. Tapi sebenarnya juga lembut di dalamnya gitu loh. Sehingga kombinasi ini akhirnya bikin si anak punya kecerdasan emosional yang seimbang banget untuk ngadepin tantangan hidup, sahabat suara. Kedekatan ini juga ngurangin resiko si anak untuk ngalamin kecemasan atau depresi karena dia ngerasa punya sistem pendukung yang solid banget di rumah, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu pakai topeng apapun di depan ayahnya. Jadi kadang kalau misalkan ada yang live di TikTok, "Gin, kamu bertingkah kayak begini tuh mama papamu tahu enggak sih?" "Tahu. Aku di rumah lebih parah. Aku di rumah, aduh, enggak punya malu." Terakhir, hubungan yang dekat kayak bestie antara anak perempuan dan ayahnya ini bikin komunikasi mereka itu jadi jauh lebih lancar, sahabat suara. Yang mana ini penting banget untuk mencegah perilaku berisiko di masa remaja, karena si anak gak perlu lagi nyari pelarian di luar rumah, seperti itu. Jadi ketika seorang ayah bisa diajak ngobrol soal crushnya atau hal-hal sepele lainnya, si anak itu bisa ngerasa lebih nyaman untuk cerita kalau dia lagi dapat masalah yang beneran serius gitu. Gak perlu takut langsung kayak, "Iya kamu begini sih," langsung diremehin, dimarahin, disemprot segala macam. Enggak, basah dong kalau disemprot ya. Jadi dampak positifnya itu tuh bukan cuma untuk jangka pendek biar bisa bikin konten berdua aja, enggak sih. Tapi ini kayak investasi jangka panjang juga untuk kesehatan mental kamu sebagai seorang anak, masa depan kamu sebagai seorang anak perempuan, biar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat dan penuh dengan cinta.

107,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. So, in the end of our topics today, di jam pertama siaran aku ya, at least buat kamu para anak perempuan yang mungkin punya ayah yang tipenya itu sundere atau yang gengsian tapi sebenarnya sayang banget, coba deh lebih sering untuk memulai percakapan atau perhatian-perhatian kecil. Kalau aku, papaku tuh tipe yang itu, tipe yang sundere-sundere gitu loh sahabat suara. Jadi kadang suka aku kasih bom emoticon lope. Ya kalau misalkan apa gitu ya, lagi kakak lagi tidur ya kayak gitu, aku pap, terus habis aku kasih emot love love love love love banyak gitu. Nah makin lama, tadinya papaku cuma kayak yang kasih ini loh, emoticon yang tangan ketemu jadi kayak terima kasih gitu, enggak sih, sekarang akhirnya dibalas dengan emoticon love juga atau stiker love love. Oh si sundere ini akhirnya melting. Sebel deh, karena sebenarnya ayah kamu itu cuma butuh tahu kalau dia itu tetap menjadi lelaki nomor satu di hidup kamu, pahlawan nomor satu di hidup kamu, meskipun kamu sudah mulai punya dunianya sendiri di luaran sana. Kadang mereka itu gak tahu cara nyampein rasa kangen, rasa cemburu, rasa cintanya dengan benar aja. Makanya keluar deh drama-drama kecil yang sebenarnya itu kode kalau mereka itu pengen banget diajakin ngobrol atau sekedar dimintain tolong. Karena ketika kita meminta tolong, terutama terhadap lelaki ya sahabat suara, lelaki itu jadi kayak ngerasa dibutuhin gitu loh. Akhirnya aku sadar itu, akhirnya aku belajar pelan-pelan itu. Kenapa kok aku sering kenapa ya, misalnya aku kok kadang susah paham dengan laki-laki gitu ya, kadang suka gak get along gitu. Oh ternyata ketika laki-laki ini dibutuhkan atau dimintain tolong, dimintain pertolongan, ini gimana, laki-laki tuh ngerasa berguna untuk perempuannya. Get asik. So pelajaran berharga dari berita viral ini adalah bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sederhana banget, bisa datang dari manapun. Ya, kita diingetin lagi kalau di tengah dunia yang semakin sibuk dan serba digital ini, komunikasi personal yang ngejaga komunikasi personal yang penuh emosi itu loh, meskipun itu emosi yang ngambek, itu tuh jadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak gitu. Jadi jangan sampai deh nunggu momen spesial untuk bilang sayang atau untuk sekedar bercanda. Lakuin aja sekarang mumpung masih ada kesempatan untuk saling gangguin ya kan, saling bikin mood satu sama lain naik turun, upside down kayak roller coaster. Tapi juga it's just full of love. So, semoga makin banyak ayah-ayah di luaran sana yang gak malu untuk menjadi ayah yang bad mood demi bisa deket sama anak perempuannya. Dan semoga juga semakin banyak anak perempuan yang sadar betapa beruntungnya mereka punya sosok ayah yang sangat peduli sampai ke hal-hal paling receh sekalipun di dalam kehidupanmu. Karena hubungan ayah dan anak perempuan itu adalah salah satu hubungan paling unik dan indah menurut aku di dunia ini, yang kalau dijaga dengan baik akan memberikan dampak positif yang terus mengalir sampai ke generasi

generasi-generasi berikutnya. Jadi yuk mulai sekarang lebih sering lagi untuk ngerepotin ayah kita untuk hal-hal sekecil apapun, karena percayalah, di balik omelannya, di balik ngambeknya, mereka sebenarnya ngerasa sangat dibutuhkan dan sangat bahagia bisa jadi bagian penting dalam kehidupan kita.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Yay, sudah masuk ke jam kedua siaran aku. Seperti biasa, kamu akan ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah pastinya asik, sahabat suara. Dan kita bakal ngobrolin apa nih kali ini? Ini sih, aku cuma mau tanya aja. Lagi-lagi, aku banyak pertanyaan untuk kamu ya. Pernah gak sih kamu kepikiran waktu kamu lagi asik nonton film ya, terutama ini nih, siapa sih yang gak pernah nonton Despicable Me? Na na na na na na na na na na Minion, iya. Tiba-tiba kamu bertanya-tanya gitu, sebenarnya pertanyaan receh, tapi sejauh ini belum pernah terpecahkan sih. Misterius soalnya. Kayak aku, oh, kenapa ya kak? Kayak gini, kenapa semua minion kuning-kuning itu jumlahnya ribuan, gak ada satupun yang kayak cewek kak? Kenapa ya? Kenapa sahabat suara? Kita semua tahu kalau nama-nama mereka tuh kayak Kevin, Stuart, Bob, itu kan identik dengan nama-nama laki-laki gitu loh. Stuart, Colin, laki-laki. Kevin, Julio, laki-laki. Bob Marley, laki-laki. Gak mungkin nih, gak mungkin kalau minion namanya Kevin, Stuart, sama Bob ini cewek. Gak mungkin, karena Kevin, Stuart, Bob di dunia nyata pun laki-laki, ya kan? Tapi selama bertahun-tahun kita cuma bisa kayak nebak-nebak, apakah emang mereka itu makhluk yang tidak punya gender? Atau emang sengaja dibikin homogen kayak gitu sama studio produksinya? Nah, akhirnya rasa penasaran massal ini dijawab langsung oleh sang kreator utamanya sendiri, yaitu Pierre Coven, yang akhirnya dia ini speak up soal alasan dibalik keputusan kreatif yang bikin semua minions itu tuh jadi satu geng cowok semua tanpa terkecuali. Jadi si Pierre Coven ini ngejelasin kalau alasan utamanya tuh sebenarnya cukup kocak ya, tapi sekaligus juga sebenarnya make sense sih kalau kamu lihat dari kacamata komedi gitu ya. Karena menurut dia karakter minions itu tuh didesain untuk menjadi sosok yang memang betul-betul ceroboh, kacau balau, dan sering banget melakukan hal-hal konyol yang gak masuk akal sehat manusia normal. Nah, saking hancurnya kelakuan para minions ini, si Pierre ini tuh ngaku kalau dia tuh ngerasa kesulitan atau bahkan ngerasa gak tega untuk ngebayangin ada versi perempuan dari minions gitu loh, yang punya karakteristik sebodoh dan sekacau itu. Ada semacam merasa kayak gak serak aja kalau dia harus bikin karakter cewek yang kelakuannya seabsurd dan sebrutal kru kuning ini. Jadi si Pierre ini tuh beranggapan bahwa aduh, gimana ya kalau misalkan perempuan ketika mendapatkan sial atau lagi main slapstick yang banting-bantingan gak jelas kayak gitu, difilmin kayak gitu loh. Jadi ketika dibilang keputusan untuk membuat mereka semua cowok itu adalah bentuk perlindungan aja untuk citra perempuan dalam dunia animasi yang dia bangun, karena dia ngerasa humor recehnya minions itu tuh lebih pas kalau diperanin sama karakter cowok. Ya emang dari sononya sering banget dianggap rebel, berantakan dalam hal tingkah laku gitu ya. Jadi bisa dibayangin kalau ada minion cewek terus dia harus terkena ledakan kayak di film gitu ya, jatuh dari pesawat atau mendapatkan sial yang konyol banget, mungkin bisa kebayang sih sensasi komedinya akan beda dan malah bikin penonton ngerasa kayak kurang deh. Mereka gak akan ketawa ngakak sih, gak akan selaku itu sih minion. Kayaknya lebih laku ini sih filmnya Pesulap Merah. Hah? Filmnya Pesulap Merah? Roy? Hah? Siapa itu loh yang pesulap yang indigo itu, sahabat suara? Atau lebih laku filmnya Atta Halilintar kalau menurut aku. Sedih deh, bayangin itu terjadi. Pierre ngerasa kalau energi chaotic yang ada di Minions itu emang udah jadi kayak soulmate aja sama pembawaan cowok yang kadang gak malu kalau lagi melakukan hal-hal konyol demi mendapatkan perhatian dari tuannya gitu ya. Selain itu, fokus utama dari pembuatan karakter Minions ini emang pure untuk ngejar aspek humor yang gak perlu bawa-bawa ekspektasi gender tertentu, yang malah bisa bikin ceritanya tuh jadi makin ribet kalau harus menambahkan bumbu asmara atau dinamika gender di dalamnya, ya kan? Asmara di realita dan di film sama-sama ribetnya ya.
dengan bikin mereka semua cowok, tim produksi itu bisa jadi jauh lebih bebas aja gitu, free untuk mengeksplor kegilaan mereka tanpa harus pusing-pusing mikirin apakah ini representasi yang benar untuk karakter perempuan atau bukan ya. Jadi mereka bisa tetap fokus di jalur komedi murninya yang tujuannya emang cuma satu, yaitu bikin kita itu ketawa sebagai penonton. Jadi misteri yang besar selama ini menjadi perdebatan di forum-forum film akhirnya pecah juga ya sahabat suara. Ternyata alasannya sesimpel karena cewek itu dianggap terlalu berharga untuk dibuat sekonyol minions yang otaknya emang kadang isinya cuma ya itu tadi.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur

107,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam ya sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin perihal, asik deh perihal, kita ngobrolin soal Minion. Kalau sebenarnya kita tarik lebih jauh lagi soal siapa gue, tapi kan ini based on research ya, soal psikologi komedi. Jadi keputusannya si Pierre Coven ini sebenarnya nunjukin betapa kuatnya pengaruh slapstick tradisional dalam membangun karakter-karakter legendaris yang akhirnya kita kenal sekarang, sahabat suara. Dimana biasanya karakter yang jadi dalam tanda kutip korban komedi kasar itu tuh emang didominasi sama laki-laki, cowok. Jadi Minions itu ibaratnya pewaris tahta dari komedi ala The Three Stooges. Oh, Stooges, correct me if I'm wrong, how to pronounce it, atau Charlie Chaplin. Siapa yang gak kenal Charlie Chaplin? Yang mengandalkan gerakan fisik aneh atau kesialan bertubi-tubi untuk memancing tawa penonton dari segala usia, mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek, sampai kakek nenek gitu ya kan. Ada satu lagi, ini Mr. Bean tuh juga, sahabat suara ya. Jadi dengan mempertahankan semua karakter sebagai cowok, mereka jadi punya kebebasan untuk menampilkan adegan-adegan yang sebenarnya bisa dibilang kasar secara fisik gitu, tapi tetap kerasanya lucu dan gak menyinggung pihak manapun, karena semuanya dianggap sebagai satu kesatuan geng aja yang solid banget gitu. Kamu juga pasti sadar dong kalau Minions itu punya bahasa yang campur aduk gak jelas, yang sebenarnya itulah semakin mempertegas kalau mereka itu makhluk yang eksistensinya cuma untuk melayani dan bikin kerusuhan aja, bukan untuk punya kehidupan sosial yang kompleks kayak manusia, sahabat suara. Jadi Pierre Coven sendiri yang jadi pengisi suara hampir semua Minions, dia ngerasa kalau energi yang dia keluarin untuk suara-suara aneh itu emang lebih condong ke arah maskulin konyol gitu, daripada feminim yang biasanya identik dengan keanggunan. Jadi keidentikan gender cowok di sini tuh bukan soal diskriminasi, tapi lebih ke arah efisiensi artistik biar pesan komedinya tuh langsung nyampe ke otak penonton tanpa ada distorsi dari ekspektasi sosial soal gimana seharusnya karakter cewek ini bersikap di layar lebar kayak gitu ya. Karena dunia animasi itu emang sering banget mainin stereotip untuk mempermudah penyampaian cerita, dan dalam kasus Minions ini mereka pakai stereotip kalau cowok itu lebih tahan banting kalau dijadiin objek penderitaan dalam sebuah adegan komedi yang ekstrim gitu ya. So karakter Minion yang ceroboh, berisik dan kadang gak punya sopan santun itu emang udah nempel banget sama image-nya cowok-cowok yang kalau lagi ngumpul sama gengnya suka jadi mendadak aneh, gak mikirin image sama sekali. Heran juga gue. Tapi jujur, aku pertama kali nonton Minions ini waktu aku masih sekolah dulu, nontonnya bareng-bareng sama teman-teman di sekolah, dan sampai sekarang pun aku masih suka nonton kartun, sahabat suara. Fun fact. Termasuk kemarin ya, aku tuh sambil nyetrika ini apa, nonton cari Barbie, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya aku nonton aja deh yang bisa, yang tersedia di situ. Jadi aku nonton Cinderella dan nonton Rapunzel sambil aku setrika, sambil nonton, sambil lama-lama perutnya juga kosong. Aduh, mana, kok gak ada makanan ya. Kayaknya kalau nonton itu emang identik dengan nyemil ya, sahabat suara. Tapi sekarang tuh gak tahu kenapa loh, dompet itu ngos-ngosan banget, karena sekarang semua serba mahal. But anyway, kalau dompet kamu udah tipis kayak dompet aku sekarang padahal baru tanggal 11 ya, tenang aja sih. Soalnya ada promo hemat satu pekan dari Alfamidi nih, sahabat suara ya. Selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hap hemat satu pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harganya jadi miring nih. Contohnya ada Shinzui Body Wash dengan harga Rp17.900, Kanzler Chicken Nugget 450 gram dengan harga Rp47.500,
rupiah dan Kao Box 750 gram dengan harga Rp78.400. Close Up Pasta Gigi 160 gram dengan harga Rp18.500. Frisian Flag UHT 946 mili dengan harga Rp19.300. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini, sahabat suara. Tenang aja, langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager kayak aku juga ya, kau bisa, tenang aja, belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi ini, sahabat suara. Kamu duduk manis di rumah, tinggal klik pesanan kamu, bakalan langsung diantar. Emang dimanjain banget kamu ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, for your information ya, aku udah live di TikTok ya Iswara, di @iswara.smg nih. Kita sama-sama dulu ya. Oh, belum banyak yang nonton, tapi at least ini Arif Pranata udah datang. Hai Gincang, hai. Ini ada Kayor juga. Oh my god, Kayor bilang gin enjoy kacamata Anis back. Exactly kak, ini aku udah mulai pakai kacamata lagi. Ada Muhammad Junior, sore bebep, sore, rebahan nih aku habis pulang dari piket. Terus katanya Arif Pranata, udah ah, mau balik kantor, lapar katanya. Ini dia, kita akan masuk ke segmen lapar. Aduh, sama Arif, aku juga lapar nih di sini. Lapar lagi, pengen explore rasa. Sahabat Suara, aku tuh udah buka question box di, bukan question box ya, aku udah upload story, lebih tepatnya aku udah upload story di Instagramnya Suara, di @iswara.smg. Coba cek dulu, kamu pasti kalau udah nonton itu, kamu tahu hari ini kita mau ngebahas apa di lapar ya. Pernah gak sih kamu itu lagi asik makan, makan biasa aja, baik itu di warteg atau kamu mau makan di rumah, terserah deh. Terus kamu lagi makan nih sayuran, ngerasa kayak janggal karena pahit banget. Biasanya nih ya, sayuran-sayuran itu tuh sayuran hijau, brokoli, kale, sawi putih. Terus ada juga, kalau aku pribadi wortel. Aku gak pernah bisa makan wortel sampai suara, karena itu rasanya pahit banget menurut aku. Padahal menurut teman-teman, aku yakin menurut teman-teman yang ada di live TikTok itu, enggak sih Gin, itu biasa aja. Malah menurut aku wortel itu manis. Buat aku, brokoli itu manis. Tapi buat beberapa orang, brokoli itu gak enak, pahit. Menurut aku, sawi itu manis. Menurut adikku, sawi itu pahit. Sahabat Suara, memang itu beda-beda. Fenomena ini sebenarnya bukan cuma kayak kamu picky eater aja gitu, enggak. Atau, hi lu dimanja-manjain ya biar dinotis, enggak. Tapi memang ini beneran ada penjelasan biologis yang dalam juga soal kenapa sih beberapa orang itu punya sensitivitas yang berbeda banget ketika ketemu zat kimia tertentu yang memang itu secara alami ada di dalam tumbuhan-tumbuhan itu, sahabat Suara. So, kita akan membahas masalah kenapa sih ada beberapa orang yang kalau misalkan makan salah satu sayur itu merasa itu pahit banget. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Tune in terus di sini ya sahabat Suara. Sebelum kita mulai deep dive ke topik kita malam ini, aku mau puterin dulu lagunya Taylor Swift, Ophelia, Apply.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. You still with me, sahabat suara, and I still with you. Aww, aku lagi live di TikTok kan, as you know. Dan anak-anak TikTok ini lagi pada ngebahas soal makanan. Kak Yor bilang, aku gak suka ikan dimasak, Gin, lebih suka digoreng garing. Aku setuju sih. Ini lagi pada ngebahas makanan, soalnya aku jadi makin lapar gitu ya kan. Mana ini lagi ngebahas, sebenarnya juga lagi ngebahas sayuran gitu. Tadi kan kita sedang membahas kenapa ada beberapa orang yang kalau makan sayuran tertentu itu ngerasa pahit. Pahit banget. Ternyata biang kerok dari rasa pahit yang nyengat itu adalah kelompok senyawa kimia yang namanya glukosinolat, yang sebenarnya itu merupakan bentuk pertahanan diri alami si tanaman biar enggak dimakan sama serangga atau hewan di alam liar sana. Ketika sayuran itu dipotong, dikunyah atau diproses, senyawanya itu akan bereaksi, sahabat suara, dan ngeluarin rasa yang bagi sebagian orang itu pahit banget, gak ada toleransi. Seolah-olah tanamannya itu kayak beracun gitu. Padahal ya enggak, padahal sebenarnya sehat-sehat aja buat badan kita. Cuma kita gak punya toleransi dari rasa pahit itu aja sebetulnya, ya kan. Jadi kalau kamu ngerasa sayuran itu pahit, itu artinya sistem sensorik di lidah kamu lagi bekerja ekstra untuk mendeteksi zat-zat yang menurut insting manusia itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang harus diwaspadai gitu loh, biar gak keracunan. Jadi kayak coping mekanismenya aja. Nah, yang bikin menarik lagi, tingkat kepahitan yang kamu rasain itu sangat bergantung dengan kondisi genetik kamu sendiri, terutama soal jumlah dan jenis reseptor perasa pahit yang ada di permukaan lidah kamu, yang jumlahnya itu ternyata bukan puluhan, ribuan. Ada orang yang dikasih anugerah atau mungkin apa ya, berkat gitu ya, untuk menjadi sosok yang namanya super taster, di mana mereka punya jumlah bintil lidah atau papila yang jauh lebih banyak dan lebih rapat dibandingkan orang normal pada umumnya. Jadi buat para super taster ini, rasa pahit dari sayuran cruciferous kayak kubis, bunga kol, brokoli, wortel itu tuh akan berasa berkali-kali lipat lebih kuat, sahabat suara. Oh wow. Jadi itulah alasannya, berarti lidahku mempunyai papila yang jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang lain gitu ya. Sampai-sampai rasa manis atau gurih dari bumbunya pun ketutup total sama dominasi rasa pahit yang akhirnya bikin kita tuh jadi kayak coping mekanismenya langsung defense, menghindar, seolah-olah ada trauma gitu loh. Jadi kalau kamu sering dibilang lebay ketika kamu makan brokoli yang pahit itu, kamu bisa banget buat memberikan pembelaan. Sebenarnya ini ada di DNA aku sejak lahir, karena papila aku itu banyak, rapat gitu. Jadi aku tidak bisa, asik, jadi aku tidak bisa merasakan rasa manis dari bumbunya. Semuanya pahit menurut aku. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, ih kok keren banget, kok kamu tahu itu dari siapa? Dari Gina Joyo. Siapa? Penyari Suara Semarang. Senangnya aku. Anyway, kalau kita ngomongin soal dalangnya secara spesifik dari dunia sains ya, itu kan tadi yang aku jelasin ke kamu kan, istilahnya secara mudahnya seperti itu ya. Tapi kalau di dunia sains, kamu harus kenalan sama yang namanya gen TAS2R38, yang merupakan kode genetik utama yang bertanggung jawab untuk mengatur gimana cara kamu merasakan rasa pahit dari zat bernama phenylethylcarbamide atau PTC. Gen ini tuh ibaratnya kayak kalau lampu, dia itu saklar di otak kamu yang menentukan apakah kamu masuk kategori yang buta rasa terhadap pahit, atau orang normal yang rasa pahit dikit, atau justru kamu si super taster tadi yang bisa merasakan pahit bahkan dari konsentrasi zat yang paling kecil sekalipun. Kalau kamu dapat variasi gen yang sensitif banget, sayuran yang mengandung senyawa PTC ini akan bikin lidah kamu kayak disengat, ngerasa perih, pahit banget deh, yang bikin kamu kayak rasanya pengen kumur-kumur es degan. Too much sih kalau itu. Jadi zat kimia yang bereaksi sama reseptor dari gen TAS
S2R38 ini biasanya ditemukan di sayuran dari keluarga Brassicaceae. Yo man, yang sebenarnya punya manfaat gila banget untuk mencegah kanker dan bisa detoksifikasi racun di dalam tubuh kita kalau kita rutin mengkonsumsinya. Kayak gitu sahabat suara. Habis ini aku masih bakal ngejelasin lagi soal TAS2R38 ini. Siapa tahu kau masih belum paham gitu ya kan? Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, karena habis ini bakalan ada hal hebat.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhad.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. That was Pelan-Pelan Saja. Asik, asik, asik, asik. And we still talk about ini tadi, apa namanya, TAS 2R38. Sebenarnya tadi kan aku udah bilang bahwa kenapa kok ada beberapa orang yang ketika makan beberapa tumbuhan gitu, beberapa sayuran itu merasa pahit banget. Itu karena faktor genetik. Sebenarnya selain faktor genetik, ada juga peran enzim tertentu di dalam mulut kita yang namanya itu mirosinase. Yes, you know, mirosinase. Yang fungsinya itu untuk mencegah glukosinolat tadi itu jadi senyawa lain ketika sayurannya mulai dikunyah atau dihancurin. Jadi interaksi antara enzim ini sama kondisi air liurnya masing-masing orang itu unik banget. Makanya ada yang ngerasa pahitnya itu muncul di awal, ada juga yang ngerasa pahitnya ketika sudah diproses semuanya, ditelan, atau yang biasa kita sebut dengan aftertaste, yang nempel di tenggorokan gitu ya. Jadi proses munculnya rasa pahit itu sebenarnya kayak sebuah reaksi kimia yang kompleks yang terjadi secara instan di dalam rongga mulut kamu, ngelibatin enzim, and then air liur, and then reseptor saraf yang langsung kirim sinyal itu tuh ke otak. Yang tadi aku bilang itu tuh kayak coping mekanismenya kamu aja loh, sahabat suara. Lucunya para ilmuwan itu nemuin kalau sifat super taster ini sebenarnya adalah peninggalan evolusi dari nenek moyang kita dulu untuk bertahan hidup di alam liar ya. Sebenarnya biar nggak salah makan tanaman yang beracun atau berbahaya. Jadi kalau kamu punya gen ini, sebenarnya kamu itu punya bakat survival, bertahan hidup yang lebih tinggi dibandingkan teman kamu yang hobi makan apa aja tanpa ada rasa curiga. Karena lidah kamu adalah detektor racun yang akurat banget. Meskipun di zaman modern kayak sekarang, sifat ini malah bikin kita jadi susah untuk makan sayur. Tapi tetap aja keren kalau misalkan dipikir-pikir. Berarti aku keren ya, sahabat suara. Pantes ya, kalau misalkan nih aku baru sadar, misalnya ada makanan atau jajanan yang udah disimpan gitu tuh, terus aku makan, aku tuh bisa langsung kayak, enggak nih, ini udah gak bisa dimakan. Sedangkan yang lain-lain kayak mungkin ngerasa, misal teman aku waktu itu pernah, teman aku bawa roti ya, kita makan tuh di jalan, mau gak gitu, kan aku yang nyetir, apa nih gitu, mau gak, ya coba gitu. Terus waktu aku gigit, rasanya tuh kayak, kayaknya enggak deh, kayaknya ini udah gak bisa dimakan deh, kamu nyimpen ini di kos kamu dari kapan gitu. Enggak kok, baru 2 hari, tapi kayaknya udah gak bisa dimakan deh. Dan buat teman aku, it's totally fine. Berarti benar, aku nih punya tingkat survival yang keren dalam kehidupan ini. Tapi kok kayak gagal terus ya? Hah? Tolong, tolong, tolong. Nah buat kamu yang ngerasa punya genetik super taster juga nih, tapi tetap pengen hidup sehat tanpa harus menderita setiap kali kamu harus memakan sayur, sebenarnya ada banyak trik masak yang bisa kamu lakuin untuk menipu reseptor lidah kamu biar gak terlalu sensitif. Salah satu cara

kamu seorang super taster. Kayak gitu sahabat suara, itu dia informasi dari aku. Sayang di letter ya. Kamu banyak informasi kan dari aku hari ini, asik. Eh aku ini dulu tahu, tadi sebelum aku nyusun materi buat hari ini, aku searching dulu tau. Aku baca, literally baca, karena aku ngerasa, ya ya, kenapa aku kalau makan wortel tuh ngerasa pahit banget gitu. Oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata bukan karena aku ada trauma atau apa, enggak, tapi karena memang reseptor lidah aku itu banyak kecil-kecil dan rapet. Itulah kenapa kalau misalkan ada zat yang masuk dan itu pahit, itu langsung pahitnya ngenyebar semuanya gitu. Oh serangnya kalau kata Arif, thanks infonya bun, macama ayah. Gak kerasa udah jam 7 aja ya sahabat suara. Terima kasih loh buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4, yeping-yepingan aku ya, thank you. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok ke Iswara, di @iswara.smg. Terima kasih Mas Bebek udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi besok sahabat suara. Besok aku masih bakal nemenin kamu loh di suara santai dari jam 4 sampai jam 7 juga. Pokoknya pesan aku, jangan lupa makan, jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Joya signing out, and then for the last song, this is Cinta Ini Membutuhkanku. Cinta Ini Membutuhku by The Massive. Enjoy, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

0: Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Meski puntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

suara warga Indonesia.

0: Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Hah?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: beda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo, di Dishub Kota

menambahkan elemen pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG. Penolakan tersebut didasari oleh independensi kampus yang harus tetap fokus pada pendidikan, pengabdian masyarakat, serta menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Restoran masakan Padang legendaris Sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, Kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan Sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Power Geng Push!
4: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
8: Mau!
10: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
10: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
10: Sit the mood feels good. Choco Drink
11: my mood booster,
10: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
12: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
13: Dapatkan berita terbaru
14: dan tren terkini
13: dengan follow Instagram
14: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: wah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco drink
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Bos Teh Jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh Jus, Bos. Teh Jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Teh Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Nah iya, Teh Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Teh Jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh Jus lemon, Teh Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh Jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Teh Jus. Seger.
2: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya.

0: Please. Ada gak? Ada gak? Kirimin dong.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyomo.
1: Ke Beauty Box, imau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk. Buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
2: Welcome to podcast Happy Glowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.